0: digital.
1: Community ini perlu diperkasakan lagi supaya sentiasa memberi tunjuk ajar, khususnya para ibu bapa dapat memantau anak-anak mereka supaya memastikan anak-anak mereka tidak melayari akses-akses yang tidak dibenarkan.
0: Sehubungan itu, Datuk Muhammad Arif berkata usaha meningkatkan literasi digital turut perlu diperkasa selaras aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 demi melahirkan generasi muda yang celik digital dan beretika. Jumlah tangkapan pencerobohan vessel penangkapan ikan asing VNA di perairan negara menurun 73.8% sejak 2021. Ketua Pengarah Perikanan, Dato' Adnan Hussein berkata, analisis trend menunjukkan jumlah tangkapan VNA berkurangan daripada 126 kes pada 2021 kepada 33 kes tahun lalu. Ia sekaligus membuktikan keberkesanan usaha membanteras aktiviti perikanan tidak sah, tidak dilapor dan tidak dikawal selia IUU fishing. Katanya kejayaan itu didorong kerjasama erat pelbagai agensi penguatkuasa secara konsisten menerusi operasi bersepadu seperti Ops Naga yang melibatkan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dan Pasukan Polis Marin PPM termasuk melalui kehadiran aset di zon maritim kritikal melebihi 60 batu nautika dari pesisir pantai. Dato' Adnan berkata demikian menerusi kenyataan sempena Hari Kesedaran Memerangi Aktiviti Perikanan Tidak Sah, Tidak Dilapor dan Tidak Dikawal Selia 2026. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Lebih 400 penduduk di daerah Kota Belud mendapat manfaat perkhidmatan kerajaan menerusi program Mahkamah Bergerak. Program itu memberi ruang kepada penduduk khususnya yang berdepan masalah dokumentasi untuk mendapatkan khidmat nasihat, semakan dokumen, pengumpulan maklumat dan panduan berkaitan urusan perundangan. Adun Tempasuk, Datuk Muhammad Arsyad Bistari berkata, isu dokumentasi masih menjadi cabaran kepada sebahagian masyarakat, termasuk pendaftaran lewat kelahiran, ketiadaan sijil lahir dan dokumen perkahwinan tidak lengkap.
3: Mendapatkan program macam ini supaya generasi yang akan mendatang tidak akan berhadapan dengan berbagai masalah tentang dokumen. Sekarang ini negara kita bersistem, semua pun perkara yang kita kena minta perlu ada dokumen.
0: Dato' Arsyad ditemui media selepas merasmikan program tersebut di Kota Belud. Program itu melibatkan kerjasama Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, Jabatan Insolvensi serta Sabah Law Society. Sementara itu, program Mahkamah Bergerak itu menerima reaksi positif daripada penduduk setempat. Ketika ditemui RTM, rata-rata mereka menyifatkan program tersebut sebagai platform penting memudahkan masyarakat mengurus isu dokumentasi khususnya yang tinggal di kawasan luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada hak pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan kemudahan kerajaan. Pandangan itu disuarakan beberapa pemimpin masyarakat di Kota Belud, termasuk Pegawai Pembangunan Masyarakat Tempasuk Nazaruddin Rashkin, Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Kadamayan Ukoh Jeremy Malajat serta PPM Tempasuk Marsin Jamrin.
4: Masyarakat di luar bandar ini hanya pergi satu tempat saja, tidak perlu lagi berpindah randa jabatan ke jabatan. Jadi bila disatukan jabatan itu sekali untuk program seperti ini, berarti itu memudahkan masyarakat untuk berurusan.
5: Memang program seperti ini sangat dialu-alukan lah. Terima kasihlah di Kota Belud ini karena program seperti ini sudah dibuat. Ini adalah kali yang keempat.
6: Kalau bolehlah kita adakan program Mahkamah Bergerak ini kurang lebih 4 kali setahun lah. Sangat baik. Saya pasti masih ramai lagi yang memerlukan ini.
0: Penubuhan Persatuan Nelayan Kawasan PNK Kelabakan, langkah strategik dalam memperkasa pengurusan dan kebajikan komuniti nelayan sekaligus membolehkan ahli persatuan menerima manfaat menerusi pelbagai program pembangunan dan bantuan kerajaan. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Muhammad Faiz Fadil berkata sehingga kini 146 nelayan telah berdaftar dengan PNK Kelabakan. Setakat bulan ini, komuniti nelayan di kawasan berkenaan telah menerima manfaat melalui program Baik Pulih Rumah di bawah projek khas Perumahan Nelayan PKPN melibatkan peruntukan RM160,000. Muhammad Faiz berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian persatuan tersebut di Tawau. Turut disampaikan bantuan bakul makanan bagi meringankan beban kos sara hidup komuniti nelayan. PNK Kelabakan yang didaftarkan pada Mac lalu merupakan persatuan nelayan kawasan ke-92 di Malaysia dan yang ke-17 ditubuhkan di Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Bulan Hala 7 OGSE Sabah lonjak penyertaan syarikat tempatan. KPKM sedia bantuan dan sokongan berkasakan kebun komuniti. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

R&R hashtag relax dan rehat kita ini berada di jam yang ketiga. Edit masih lagi setiap bersama dengan anda dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah saat ini. Baik, apapun Edit ingin kongsikan bersama dengan anda ialah mungkin ada yang merancang perjalanan hari ini, ada percutian hujung minggu kan, mau pergi beriadah ke ataupun pergi mana-mana sepanjang hari ini. Edit ingin kongsikan bagaimanakah cuaca yang telah dikongsikan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalau ikutkan sebelah pagi ini di kawasan pedalaman Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan, tiada hujan.

Tapi kalau sebelah petang pula, yang mana di kawasan pedalaman dan pantai barat diramalkan ribut petir di beberapa tempat, di Tawau, Sandakan dan Kudat hujan di beberapa tempat, manakala tiada hujan di wilayah Persekutuan Labuan. Kalau dari cuaca sebelah malam pula, di kawasan Tawau dan Sandakan akan mengalami ribut petir di beberapa tempat, manakala pedalaman dan pantai barat hujan di beberapa tempat, dan Kudat wilayah Persekutuan Labuan pula diramalkan tiada hujan. Jadi itu yang dikongsikan menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk anda rancang perjalanan anda yang dikeluarkan pada hari ini 6 Jun 2026. Sabah FM, bagus pak.

Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

R&R hashtag relax dan rehat. Masih lagi bersama di jam yang ketiga. Apapun, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di mana jua anda berada. Antaranya kita ada rakan-rakan kita Aiman, Akasha, kita ada Ara, kita ada Nur Aini jauh dari Terengganu, kita ada Arne, kita ada Marsah dari Tawau, kita ada Masrin dari kampung dalam Mas Paitan, juga ada ucapan katanya dititipkan untuk isteri yang tersayang Jalisa, sehat-sehat selalu. Juga kita ada Emma Fatima, selalu dengar Sabah FM. Terima kasih. Juga kita ada Abang Mut, juga selalu hantar kata-kata mutiara, kata-kata hikmah di awal pagi. Terima kasih. Jadi kita akan nantikan juga di jam yang seterusnya pastinya untuk hujung minggu ini akan bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Selama 2 jam DJ Nodi akan bersama dengan anda. Jadi ingin tahu lagu-lagu apa untuk hari ini, kita nantikan di jam seterusnya 9 pagi sehingga pukul 11 pagi bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini DJ Nodi.

0: Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah. Entari

0: Bahaya menggunakan minyak masak yang digunakan berulang kali boleh menyebabkan peningkatan tahap kolesterol serta serangan jantung. Minyak masak yang digunakan berulang kali perlu dibuang dan digantikan dengan minyak masak baharu. Jika warna minyak masak menjadi perang pekat, minyak masak menjadi lebih likat atau pekat, minyak masak berbau tengik, mengeluarkan asap yang banyak semasa dipanaskan, warna makanan yang digoreng menjadi terlalu perang dan tidak menarik, serta rasa makanan yang digoreng menjadi tidak sedap disebabkan sisi makanan dalam minyak masak. Pemakanan sihat, tanggungjawab bersama.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: RNR hashtag relax dan rehat seketika waktu nanti, tepat terpukul 9 pagi nanti, kita akan beri laluan menerusi utama 9 pagi dan seterusnya. Selama 2 jam, kita pinjamkan masa bersama dengan DJ Naudi untuk kita dengarkan menerusi segmen ataupun rancangan 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, 9 pagi sehingga pukul 11 pagi nanti.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari.

Dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.
3: Terima kasih untuk kamu semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Selamat berhujung minggu. Hari ini bersama dengan Nodi, pastinya dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini. Okay? Dan pastinya selamat hujung minggu untuk anda semua. Semoga hari ini hari yang baik, hari yang indah, dan juga semoga dipermudahkan sebarang urusan untuk hari ini. Okay? Baiklah, 2 jam untuk jam yang seterusnya Nodi akan kasih kawan kamu sampai pukul 11 pagi nanti. Dan macam biasa, kita akan mendengarkan kepada kamu semua 20 lagu yang mana kita akan berikan info mengenai dengan lagu tersebut. Okey. Dan nampaknya untuk membuka tirai 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini untuk pagi ini, kita akan dengarkan lagu yang pertama, iaitu lagu yang dinyanyikan oleh Ramlah Ram. Lagunya bertajuk pastinya Membilang Butir Harapan. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album Kau Kunci Cintaku, dan dan lagu ini dikeluarkan pada tahun 1988. Oi, masa tu Nodi baru umur 1 tahun. Okey, dan lagu yang seterusnya Nodi akan putarkan untuk pagi ini, lagu daripada JJ, lagunya bertajuk Cukuplah Sekali. Okey, yang mana lagu ini keluar akhir tahun 80-an. Lagu ini ditulis oleh Jaya Rahman dan lirik digubah oleh Habsah Hasan. Okey, itu lagu Cukuplah Sekali, lagu daripada JJ. Dan juga lagu seterusnya akan diputarkan, lagu daripada Aiman Tino, lagunya bertajuk Lelah. Okey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024, yang mana komposer Kelinci, manakala lirik ditulis oleh Bob Smart. Terus dengarkan, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, hanya di Sabah FM. Bagus banget.

hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Akhirnya di mana juga anda mendengarkan kami di Sabah FM. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik. Jadi kamu boleh dengarkan kami di mana-mana juga kamu berada. Sabah FM tetap di hati. Okay? Baiklah, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Wadi untuk hari ini. Dan kita terus dengarkan lagu yang seterusnya. Lagu yang bertajuk Thank You For Loving Me. Okay? Yang mana lagu ini merupakan lagu balada rock popular oleh kumpulan Bon Jovi. Dan lagu ini dimuatkan dalam album Crush pada tahun 2000. Komposer dan juga lirik dicipta sepenuhnya oleh John Bon Jovi dan juga Richie Sambora. Okay? Dan lagu seterusnya, Rintik-Rintik Hujan. Lagu ini yang mana dinyanyikan oleh Rohana Jalil, yang mana lagu ini keluar ataupun popular sekitar tahun 80-an dan juga 90-an. Okay? Dan lagu ini merupakan lagu Malas Segar yang dinyanyikan oleh Rohana Jalil. Dan lagu yang seterusnya yang akan diputarkan untuk pagi ini pastinya bersama dengan lagu daripada kumpulan Dola. Lagu mereka yang bertajuk Bad. Okay? Yang mana lagu ini keluar pada tahun 2022 menerusi album Dola Mini Album. Okay? Yang mana penulis lirik untuk lagu ini Uni Boy, Ludwig Lindell dan Karl Oskar. Manakala komposer Ludwig Lindell, Karl Oskar dan pemuzik ini daripada Sweden lah. Dan Bersih ini dikeluarkan dalam lagu ini dikeluarkan dalam dua versi, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kita dengarkan ini dalam bahasa Melayu lah. Okey, baiklah, itu dah lagu yang akan diputarkan sekejap lagi. Teruskan bersama kami, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Nodi untuk pagi ini. Selamat berhujung minggu untuk anda. Apapun, semoga semuanya baik-baik sahaja untuk hari ini. Okey, jom kita dengarkan lagu yang seterusnya. Okey, lagu yang bertajuk Masihkah Kau Ingat, dan ia merupakan salah satu lagu puisi terkenal oleh kumpulan Kopratasa, yang mana lagu ini popular sekitar tahun 80-an dan juga 90-an. Yang mana lagu ataupun konsep lagu ini adaptasi puisi Melayu yang digubah menjadi lagu, dan susunan muzik dibuat oleh ahli ataupun kolaborasi dalam projek Kopratasa sendiri. Okey, lagu ini pastinya lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Kopratasa, Masihkah Kau Ingat. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Robbie Williams, Siege The One. Okey, yang mana lagu ini sebenarnya ditulis oleh Carl Wallinger dari kumpulan World Party, dan penulis lirik lagu ini merupakan penyanyi yang pertama, dan untuk versi Robbie Williams, yang mana Robbie Williams menyanyikan lagu ini semula pada tahun 1999. Okey, itu dah lagu daripada Robbie Williams, She's The One. Dan lagu seterusnya, lagu daripada Stacey, lagu yang bertajuk Menyalah, dan ini merupakan lagu single terbaru yang mana dinyanyikan oleh Stacey sendiri, yang mana tahun lagu ini dikeluarkan pada tahun 2024. Komposer dan juga penulis lirik Bunga Cantik, Stacey sendiri, dan juga Hang Nadim, itu Hakim Ahmad. Inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Sampai FM Bagus Ba, inilah 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan Odi untuk kali ini. Dan pastinya juga kita akan terus mendengarkan kepada kamu semua lagu-lagu terbaik untuk Anda semua. Oke, lagu zaman 80-an, 90-an dan juga lagu terbaru. Oke, jom kita dengarkan lagu ini. Lagu daripada kumpulan New Boys. Lagu mereka yang bertajuk Sejarah Mungkin Berulang. Oke, yang mana lagu ini dimuatkan dalam Sejarah Mungkin Berulang pada tahun 1999. Lagu ini dicipta oleh Zul, manakala lirik oleh Lukman S. Okay, itu dia lagu Sejarah Mungkin Berulang. Dan lagu seterusnya, lagu yang akan diputarkan, lagu daripada kumpulan Carefree, lagu mereka yang bertajuk Belayan Jiwa. Dan lagu Belayan Jiwa merupakan lagu pop klasik Malaysia yang mana dipopularkan oleh kumpulan Carefree pada tahun 1979. Dan ialah kita tahu Carefree dia punya penyanyi ialah JJ, tapi lagu ini sebenarnya dinyanyikan oleh pemain gitar mereka iaitu Simon Justin Leo. Oh, dia punya pemain gitar pun boleh menyanyi tahu. Okey, yang mana komposer Simon Justin Leo sendiri, lirik ditulis oleh Nana Pawan Chip dan lagu ini dimuatkan dalam album Kebebasan 2 1979. Okey. Dan lagu seterusnya akan diputarkan untuk pagi ini, lagu daripada Sisi Iman, lagu yang bertajuk Tersakiti, dan ini merupakan sebahagian daripada album sulungnya berjudul Sisi Iman yang dikeluarkan pada tahun 2023. Okey, yang mana lagu ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi sebab dirakam secara langsung di Abbey Road Studios London. Okey, yang mana untuk komposer dan juga penulis lirik Sisi Iman sendiri. Lagunya yang bertajuk Tersakiti. Terus dengar 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini.

0: Okey lo bang, dah masak. Nak balik pukul berapa?
1: Dah masak apa? Tak sedap. Ha, awak makanlah dulu, saya makan di luar.
2: Kenapa ni? Sedih aja.
0: Apa saya masak pun dia tak suka. Susahnya suami saya.
2: Senang aja. Bila memasak dengan rempah kari cap mata, suami saya suka makan kat rumah. Bila tiba waktu makan, telefon tentu berbunyi. Tanya makanan dah siap ke belum?
1: Sayang, dah masak ke? Abang dalam perjalanan.
3: Hebatnya cap mata sudah terbukti sejak dahulu lagi. Kilang Rempah Jaya Sakti menyediakan kari pilihan tradisi cap mata.
4: Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Yalah, kalau kita nyanyi lagu ini kan orang akan ingat pasal bencana alam, sebab lirik dia yang menyentuh hati dan juga banyak pesanan mengenai dengan muhasabah diri. Okey, yang mana lagu ini dicipta sepenuhnya lirik dan juga lagu Ebit J. Adi. Okey, dan lagu seterusnya ini merupakan lagu yang dinyanyikan oleh Vin Jamal, lagunya bertajuk Arjuna Beta, yang merupakan sebuah lagu indie folk yang menyentuh hati, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2003 dan lagu ini didedikasikan khas buat anak sulungnya, yaitu Bakti Arjuna Fitri. Okey, lirik dan juga komposer sepenuhnya oleh Vin Jamal. Baiklah, lagu yang seterusnya, lagu yang diberi tajuk Salahkan Aku, lagu daripada Fimi Don. Okey, yang mana untuk lagu ini keluar pada tahun 2003. Dan pastinya juga untuk lagu ini komposer sepenuhnya Zain Hamzah ataupun Zain Hamzah. Aku terus dengar sampai FM. Bagus bah.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Dapat madu, sepah dibuang. Sepah tunggu, aku hilang. Sepah malu, dia bilang. Sepah tahu, dia banyak kurang. Sepah tak mampu, untuk halang. Sepah nak satu, hanya seorang. Sepah sayu layu dalam bayu. Sepah tak mampu, buka buku baru. Mana pergi madu, ha? Hilang madu, cari madu baru. Tukar madu macam tukar baju. Cari madu yang okey di madu. Dulu keliru, mereka atau kamu. Sekarang jelas, kalau sayang pasti terang. Sebab tu aku salah.

Hujung Minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM, klik untuk dengarkan kami di mana juga anda berada, betul-betul percuma. Okey, dan pastinya untuk ketiga ini bersama dengan Odi dalam 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini, dan dua buah lagu lagi akan Odi putarkan untuk pagi ini. Okey, jadi kita terus perdengarkan lagu tersebut. Lagu yang akan Odi putarkan selepas ini lagu daripada Hazamah, lagunya yang bertajuk Semacam Pandora. Okey, yang mana lagu ini dimuatkan dalam album studio terbaru beliau berjudul Pujangga yang dikeluarkan pada penghujung tahun 2024. Okey, lirik Zail Hadaun, komposer kolaborasi antara Hazama, Zimi Sofas, Jenimi Kam dan juga Ritz Metalasia. Okey, itu lagu daripada Hazama, Semacam Pandora. Dan lagu terakhir akan diputarkan, lagu yang dinyanyikan oleh Halsey, lagunya bertajuk Lucky. Lucky yang merupakan lagu pop rancak yang dinyanyikan oleh penyanyi Amerika Halsey, yang mana lagu ini keluar pada tahun 2024. Lagu ini menarik perhatian kerana ia mengambil inspirasi besar sampling daripada lagu ikonik Britney Spears dengan tajuk yang sama, itu pada tahun 2000, dan lagu tersebut disamplingkan, diadaptasikanlah, okay? Yang mana menggunakan chorus lagu Lucky Britney Spears dan juga pengaruh interpolasi daripada lagu Angel of Mine oleh Monica, okay? Lagu ini keluar pada tahun 2024. Okay, alright, kita telah selesai dan pastinya tugas anda berakhir di sini untuk edisi hari ini. Selamat hujung minggu untuk kamu semua. Jangan lupa untuk dengarkan kami di Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Anda boleh dengarkan kami di mana juga kamu berada. Tugas anda berakhir, kita jumpa lagi. Bye-bye dan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi.

Hujung minggu lebih bermakna bila irama lama dan baru bersatu. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa. Setiap hujung minggu di Sabah FM bersama DJ Edith dan DJ Nodi. 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini membawa kenangan mencipta rasa.

Ya, kita kembali bersama di jam yang terakhir, jam yang ke-6 ini bersama dengan anda. Hashtag Relax dan Rehat RNR untuk hujung minggu 6 Jun 2026. Kalau tadi anda telah pun bersama menerusi 20 lagu jejak masa muzik dulu hingga kini bersama dengan DJ Nody, pinjam masa anda selama 2 jam dari pukul 9 pagi sehingga pukul 11 pagi. Jadi semoga anda terhibur dengan pilihan lagu-lagu 20 lagu yang menjadi mengimbau ataupun menggamit kenangan nostalgia dari dulu sehinggalah lagu yang menjadi nadi denyutan terkini. Baik, apapun di jam yang terakhir ini, anda boleh selitkan saja ucapan anda. Jangan risau, nanti edit akan kembali lagi untuk bacakan kiriman ucapan dan kongsikan info dari semasa ke semasa. Jom kita layan Sabah FM, bagus bang.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
4: Woi, lagi santai kawan.
3: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
5: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: dehidrasi, keadaan saat cairan tubuh yang masuk lebih sedikit berbanding cairan tubuh yang keluar. Tubuh anda mengalami dehidrasi sekiranya anda merasa kehausan luar biasa, kurang buang air kecil berwarna pekat, kelesuan, pening kepala dan kekeliruan. Dehidrasi boleh mengakibatkan komplikasi serius seperti strok haba, kegagalan buah pinggang, sawan dan pengsan. Dehidrasi mencegah lebih baik dari merawat.
1: ...34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

Pernah pada pukul 3.10 minit petang, yang mana anda juga boleh saksikan secara live di Facebook dan juga TikTok Sandakan FM dan juga Sabah FM. Jadi untuk anda yang belum muat turun RTM Klik untuk ikuti perkongsian mereka, jangan lupa untuk muat turun RTM Klik kerana RTM Klik betul-betul percuma. Okey, jadi kita nantikan petang ini dua bandar dua jiwa silang budaya pada pukul 3.10 minit petang.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus ba.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Mental membawa pengertian jiwa atau kejiwaan, pikiran, akal atau ingatan. Kondisi seseorang individu bergantung kepada kesehatan mental. Gembira, sedih atau hilang kegairahan untuk hidup bergantung kepada keadaan mental dan jiwanya sehat atau tidak sehat. Kesehatan mental adalah situasi di mana seseorang individu menyadari sama ada potensinya boleh berdaya tindak terhadap stres kehidupan, boleh bekerja dengan proaktif dan boleh menyumbang kepada masyarakat. Mental yang sihat cenderung kepada keadaan yang stabil, tidak memendam, kompleks dalaman dan tenang. Sebaliknya, mental yang tidak normal mengakibatkan terjadinya perilaku yang menyimpang, cenderung kepada kecelaruan, kebimbangan atau kemurungan.
1: Gembirakanlah dan hiburkanlah hati, pergilah beriadah dan beribadah, berkawanlah yang boleh dipercayai dan luahkan beban di hati.
2: Terus santai bersama dengan kami di
3: R&R hashtag relax dan rehat. Sedikit info untuk kita refleksikan diri kita mengenai realiti sisa pepejal dan makanan Malaysia diambang lambakan sampah, yang mana impak janaan sisa harian sahaja 40,000 tan sisa pepejal dijana oleh rakyat Malaysia setiap hari, bukan setiap minggu tapi setiap hari, bayangkan. Dan 18,000 tan daripada jumlah tersebut ialah sisa makanan, dan 4,000 tan pula sisa makanan yang masih elok, masih bagus dan masih boleh dimakan tapi dibuang setiap hari. Tindakan tegas untuk memerangi sampah haram iaitu kurungan Akta 672, yang mana 3,634 lokasi tapak sampah haram telah ditutup sepenuhnya, manakala 1,530 tan sisa pepejal haram berjaya dibersihkan daripada ekosistem awam, dan RM406,500 kos pembersihan fizikal telah pun dibiayai. Ini bagi memulihkan kawasan yang terjejas, manakala 22 kes utama pembuangan haram berjaya diheret dan didakwa di mahkamah. Ingat, membazir makanan sama seperti membakar wang ringgit.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Gula semestinya penting kerana ianya membekalkan sumber tenaga segera yang mudah diserap ke dalam tubuh kita. Namun penggunaan gula yang berlebihan akan meningkatkan risiko penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti dan karies gigi. Kita boleh mengurangkan risiko ini dengan mengambil 7 langkah pengawalan pengambilan gula, iaitu banyakkan minum air kosong atau mineral. Cuma sesudu teh bahan manisan seperti gula, susu pekat manis, susu sejat atau krim manis pada setiap secawan minuman. Kurangkan pengambilan makanan manis atau yang bersalut gula. Elakkan makanan manis sebelum waktu makan atau sebelum tidur. Gantikan pencuci mulut dengan buah-buahan. Elakkan produk yang menyenaraikan gula sebagai ramuan. Pilih produk berlabel rendah gula atau bebas gula. Kurangkan pengambilan gula. Gaya hidup sentiasa sehat.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, kembali bersama di pusingan yang terakhir, jam yang ke-6, edit bersama dengan anda, RNR, hashtag relax dan rehat, 6 pagi sehingga pukul 12 tengah hari ini. Terima kasih untuk anda yang setia bersama dengan kami di Sabah FM, di mana jua anda berada. Jangan lupa untuk bersama dengan Kakachi dan juga DJ NY bersama menerusi Silang Budaya pada pukul 3.10 minit petang sebentar sahaja nanti. Dan pastinya DJ Kakachi akan bersama dengan anda 6 jam juga di ruang udara selepas ini, menerusi RNR, hashtag relax dan rehat. Jadi selamat berhujung minggu, selamat beristirahat untuk anda semua dan selamat memanfaatkan cuti anda. Mungkin yang tengah bekerja, selamat bekerja juga untuk anda. Semoga dilipat gandakan lagi rezeki anda dan juga keluarga anda. Jam sudah pun menghampiri pukul 12 tengah hari. Dengan ini saya rakan penyampai radio anda, DJ Edit, mengundur diri di ruang udara. Bye.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Relax dan Rehat bersama Kak Aci 12 tengah hari hingga 6 petang nanti. Terima kasih Edith yang sudah pun bersama anda sejak 6 pagi. Jadi hari ini apa perancangan anda? Sambung cuti-cuti? Masih ada masa lagi ni untuk bawa anak-anak jalan-jalan sebelum hari Isnin, yang mana anak-anak akan kembali ke sekolah. Mungkin ada yang sedang membuat persiapan ayan baju, uniform awal-awal kan. Kalau macam ramai anak kita kan, ramailah uniform yang mau disetrika kan. Jadi apapun boleh saja WhatsApp Kak Aci dan kongsi di 019-490-4848. Jom kita layan lagu ini.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bang. Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil marin. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
3: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53.

0: الأصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

0: إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. Ya Allah, selamatkan tubuhku dari penyakit dan perkara yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau sesuatu yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkan penglihatanku. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Ya Allah. Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kekafiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

0: Khutbah.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

R&R hashtag relax dan rehat. Selamat menaikan salat fardu zuhur dan semoga anda menikmati waktu rehat yang penuh keberkatan bersama keluarga dan sahabat tersayang. Kepada yang sedang menjamu selera, selamat menikmati hidangan pilihan anda. Semoga hujung minggu ini membawa ketenangan, kegembiraan dan masa berkualiti untuk semua. Terus bersama kami di Sabah FM menemani anda dengan informasi dan hiburan terbaik.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Sedapnya dari Pulau Pinang.
2: Resepi tradisional, rasanya sedap, enak serta lazat.
1: Serbuk kari cap mata terdapat di semua tempat.
2: Dapatkan di semua pasar raya dan kedai-kedai runcit.
1: Serbuk kari cap mata, rasanya sedap, enak serta lazat.
2: Serbuk kari cap mata, cap mata.
1: Keluaran Rempah Jaya Sakti, Pulau Pinang.

RNR. Hashtag Relax dan Rehat. Mau turun aplikasi RTM Klik dan dengar Sabah FM di mana saja anda berada. Kini terdapat juga portal radio RTM. Tiada radio, tiada apa. Ada RTM Klik dan juga portal radio RTM menemani anda pagi, petang dan malam. Sebentar lagi, utama satu tengah hari. You know.

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

Kembali bersama Kakak Cik dalam RNR Hashtag Relax dan Rehat sehingga 6 petang ini. Selamat untuk kepada anda. Dan Kakak Cik kasih kongsi info trafik sekitar Kota Kinabalu ketika ini masih lagi lancar. Cuma sedikit sesak di Jalan Penampang dan juga di Jalan Penampang Papar Lama selama 4 minit. Dan pastikan anda ikut peraturan jalan raya, jaga jarak antara kenderaan anda dengan kenderaan lain. Sebentar lagi kita akan dapat ikuti berita Sabah FM. Terima kasih menjadikan Sabah FM pilihan anda.

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM Bagus Bah.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah, Tun Fuad Stevens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK, diikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertakafur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Cesar Mandela Malakun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Usai upacara itu, Datuk Cesar menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan kreatif Portrait Tokoh Pemimpin Sabah 2026 sempena ulang tahun ke-50 tragedi tersebut di Galeri Double Six. Sempena ulang tahun ke-50 tragedi Double Six, Adun Moyok Datuk Donald Peter Mojuntin mengajak rakyat Sabah untuk terus memperkuku perpaduan demi kesejahteraan dan masa depan negeri. Menurutnya, peristiwa bersejarah 5 dekad lalu itu menjadi peringatan bermakna tentang kepentingan mempertahankan legasi kepimpinan terdahulu dengan penuh tanggungjawab. Pengorbanan para pemimpin yang terkorban itu harus diterjemah menerusi komitmen berterusan dalam memastikan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan Perlembagaan Persekutuan terus dipelihara, termasuk usaha memperkasa pembangunan yang adil serta pengukuhan aspek tadbir urus demi manfaat generasi masa hadapan. Kampung Dumpiring Bawah Kundasang Ranau dipilih sebagai Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains JMG Sabah. Peruntukan RM500,000 telah diluluskan Kerajaan Persekutuan bagi menjayakan program berkenaan. Majlis Perasmian disempurnakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. Menurut JMG Sabah, pelaksanaan program tersebut melibatkan pembinaan sebuah Dewan Masyarakat Baharu dan infrastruktur berkaitan bernilai RM450,000. Baki RM50,000 lagi diperuntukkan bagi pelaksanaan program bersama komuniti setempat. Inisiatif Kampung Angkat Madani antara komitmen kerajaan merapatkan jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Empat remaja cedera apabila kenderaan yang dinaiki terbabas sendiri di bahu jalan Kampung Selamat Pekan Sempurna pada awal pagi. Dalam kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan itu pada 1.55 minit pagi. Sepasukan 7 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sempurna digegaskan ke lokasi sejauh 3 km. Sebaik tiba, mangsa terdiri 3 lelaki dan seorang perempuan telah dihantar ke Hospital Sempurna menggunakan kenderaan awam. Operasi ditamatkan pada 2.23 minit pagi selepas memastikan tiada bahaya lain wujud di lokasi. Sementara itu, 2 remaja lelaki cedera selepas kenderaan dinaiki turut terbabas di tepi jalan Keningau Tambunan Kampung Gagar Raon pada awal pagi. PGO JBPM Sabah dalam kenyataan sama memaklumkan sebaik menerima panggilan pada 2.57 pagi, 7 anggota dari BBP Tambunan dikera ke lokasi sejauh 5 km. Sebaik tiba, kesemua mangsa termasuk seorang lagi lelaki yang tidak mengalami kecederaan telah dikeluarkan oleh orang awam. Pasukan bomba kemudiannya memberi rawatan awal kepada mangsa sebelum dihantar ke Hospital Tambunan untuk rawatan lanjut. Setelah memastikan tiada lagi bahaya yang wujud, operasi ditematkan
pada 3.33 minit pagi. Sekian berita tadi disunting Jeneral Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.
3: Bagus banget.

Rakan-rakan rakan bersama Sabah FM Bagus Bas. Selamat berhujung minggu kepada rakan-rakan. Terima kasih dengan Sabah FM ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang Kakak Cik mainkan. Selamat berehat di hari Sabtu ini kepada Alice, Jihad, Muhammad Yusof, Timbul di Tawau, Jalain di Pitas. Dua petang ini jangan lupa okay, untuk sama-sama kita dengarkan carta lagu artis Sabah musim ke-17 selama sejam, dan 3.10 petang nanti Silang Budaya Stesen Berkembar bersama rakan penyampai di Sandakan FM.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM, walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya pertemuan anda bersama dengan saya, Niza, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas untuk minggu ke-13, siaran hari ini 6-6-2026. Wow, cantiknya tarikh hari ini 6-6-2026. Esok 7 Jun dan pastinya hari Isnin adik-adik kita akan kembali ke sekolah. Sudah kan kalau di negeri Sabah ni, hari Isnin kembali ke sekolah, tiada sudah cuti-cuti. Nikmatilah hari cuti, tinggal 2 hari, hari ini dan juga esok, bersama dengan keluarga tercinta. Okay, minggu lepas tidak dapat bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu ini kita terus bersama pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Dan bila kita sebut sejak hari ke-6-6-2026, pastinya ramai yang melangsungkan majlis pertunangan, perkahwinan, pernikahan, persandingan, majlis resepsi. Wow, macam rakan kita Awang Ahmad Isa dan juga pasangannya Farhanim Amira yang melangsungkan perkahwinan hari ini 6 Jun 2026. Selamat ulang tahun juga untuk anda yang meraihkan hari lahir, sambutan hari jadi hari ini, juga ulang tahun perkahwinan. Ramai tau yang melangsungkan majlis kan pada hari ini. Okey, marilah sambil anda dalam perjalanan tu menuju ke mana, menuju ke majlis kahwin, ada jemputan. Syukurlah ada jemputan kan, Niza kaya ada jemputan. Baiklah, mari kita sambil-sambil tu anda dengarkan siaran Sabah FM. Kita dengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13. Lagu di anak tangga yang ke-10. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Jadi turun 2 anak tangga, iaitu Alistair Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Alistair Leonard Alai. Lirik Jovinia Jim. Studio Butot Besman. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-10.

0: Carta Lagu Artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Ha, pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang telah pun anda undi lama. Anda mengundi lagu-lagu dalam 10 lagu dalam kedudukan dengan Carta Lagu Artis Sabah sebab minggu lepas kita tidak dapat bersama. Jadi undian dibawa lagi sampai ke minggu ini. Ha, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini nampaknya kekal di anak tangga yang ke-9. Minggu ke-12 di anak tangga yang ke-9. Minggu ke-13 pun di anak tangga yang ke-9. Kita berhibur dengan Atmosfera, tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing Sendirian Berhad. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum

Terima kasih untuk anda yang terus setia kekal bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus sebab pastinya frekuensi Sabah FM 89.9 juga 104.5 untuk anda berada di sekitar Kota Kinabalu juga boleh bersama dengan kami. Dengarkan kami juga melalui RTM Klik bersama dengan Niza sekarang ini. Dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

0: Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-6. Minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ke-7. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ke-7.

0: Okey, pastinya audio lagu anda dalam format MP3, lirik bertaip Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman di mana. Email sahaja melalui email urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil okey, urrkrtmkk@gmail.com. Bila lagu anda diterima, email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakamkan, di sanalah unit urusan rancangan dan rakamkan akan menghantar lagu anda untuk dinilai. Bukan lulus terus. Kalau lagu lulus akan diucap tahniah. Tapi kalau lagu anda gagal pun, mereka akan bagi tahu sebab-sebab lagu anda gagal untuk siaran. Okey, sebab kita ada panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Sebarang pertanyaan boleh hubungi dan telefon URRK 0887123444 sambungan 1427. Okey, baiklah. Kita berhibur pula dengan lagu di anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Biar, persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohagani Studio. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ke-6.

0: 5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi. Pastinya minggu ke-12 hari itu kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu minggu ini, tiada lagu yang tersingkir keluar. Adakah minggu ini kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggulah sehingga penghujung rancangan kan. Surprise kit sempena 6/6/2026 ni. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Wow, hebat lagu ni. Minggu ke-12 lagu ini paling uncit orang Sabah bilang, sebab di anak tangga yang ke-10 minggu ini, minggu ke-13 menduduki anak tangga yang ke-5, naik 5 anak tangga disebabkan pengundi-pengundi yang mengundi lagunya, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu, lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent,
1: kelas musim ke-17, anak tangga ke-5.

Terima kasih yang terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pasti anda ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-13? Tunggulah. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu Esweli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik AC29. AC29 Studio. Kelas Musim ke-17.

Tiga buah lagu lagi yang belum anda ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan satu. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-13? Tunggulah sehingga penghujung rancangan lagi. Mari kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini pun kekal menduduki anak tangga yang ketiga, iaitu Joey dengan lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slamba, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17 anak tangga.

0: Terima kasih untuk anda yang terus menyokong rancangan Carta Lagu Artis Sabah, pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengundi, okay? Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Cara untuk mengundi, caranya mudah sahaja, melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi, link untuk mengundi, selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang. Sebentar saja lagi, okay? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua, Alahai. Lagu ini minggu ke-12 menjadi juara, minggu ke-13 turun satu anak tangga, menduduki anak tangga yang kedua pula. Jadi pastinya kita ada juara baru untuk minggu ke-13. Yang bersama dengan Niza setiap minggu tu tahu sudah lagu siapa menjadi juara, kan? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua, yang turun satu anak tangga, bersama dengan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Yang minggu-minggu bersama dengan Niza tahu sudah lagu siapa akan menjadi juara untuk minggu ke-13. Kita ada juara baru. First time ni dia jadi juara kan. Buat kali pertama lagu ini menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Siapa lagi kalau bukan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, studio Kolip Audio. Minggu ke-12 lagu ini menduduki anak tangga yang kedua. Minggu ini menjadi juara carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-13. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini.

Tahniah Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada menjadi juara untuk minggu ke-13 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih untuk anda yang mengundi ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini tiada lagu pencalonan baharu. Okey, jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Minggu depan tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar pula kan. Baiklah, kepada anda yang terlepas bersama dengan Miza, itulah kamu nak dengar apa radio tadi bersama dengan Miza dari pukul 2 petang dah apa. Miza imbas kembali 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13. Lagu di anak tangga yang ke-10 tadi, Rimba Bayu, Elias de Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tangga yang ke-7, Kita, Hedi Moru. Lagu di anak tangga yang ke-6, Biar, Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-5, Darimu, kumpulan Mawar Bisik. Lagu di anak tangga yang ke-4, Luka di Hati, Esueli. Di anak tangga yang ke-3, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2, Menggapai Bintang, Hana Jin. Dan juara untuk minggu ke-13, Sentiasa Ada, persembahan Kiroi. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi untuk menempatkan lagu-lagu ini untuk minggu ke-14 pada minggu hadapan pula kan. Pastinya penerbit kelas Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kamu follow dulu Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Setiap hari mereka akan memuat naik apa-apa info berkaitan hiburan, industri hiburan di negeri Sabah ini. Jadi anda boleh dapatkan info semuanya di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa minggu depan bersama dengan Niza juga. Malam ini jangan lupa bersama dengan Niza juga untuk siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Selamat bercuti lagi adik-adik kita. Tinggal 2 hari lagi cuti sekolah. Hari Isnin kembali ke sekolah kan. Baiklah, dari saya Niza, bagi pihak penerbit Firdaus, saya mengucapkan salam hujung minggu. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: Baguslah. Baguslah.

Hashtag Relax dan Rehat bersama Kak Kaci. Sudah 3 petang, masanya untuk kita cari minum petang pula. Tapi pernahkah kita buang lebihan makanan tanpa berfikir panjang? Hakikatnya, rakyat Malaysia menghasilkan kira-kira 40,000 tan sisa pepejal setiap hari, dan hampir separuh daripadanya ialah sisa makanan. Yang lebih mengejutkan, sekitar 4,000 tan makanan yang masih elok dimakan turut dibuang setiap hari. Jadi selain membazir wang, tabiat ini juga memberi kesan kepada alam sekitar dan meningkatkan kos pengurusan sampah negara. Jadi sebelum membeli atau memasak berlebihan, rancang ikut keperluan. Sedikit perubahan dalam kehidupan harian kita ini mampu memberi impak yang besar. Jadi orang bilang membazir makanan sama seperti membakar wang ringgit, guys. Okey, apapun, jangan lupa bersama Kak Kaci dalam Silang Budaya Sesi Berkembar bersama rakan penyampai di Sandakan FM sebentar saja lagi.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Hari Penderma Darah Sedunia disambut pada 14 Jun setiap tahun. Tarikh ini ditetapkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO sebagai tanda penghargaan kepada penderma darah sukarela dan meningkatkan kesedaran awam mengenai keperluan bekalan darah yang selamat serta menyumbang kepada kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sambutan peringkat global ini dihoskan negara Itali yang berpusat di Rom. Sambutan ini bertujuan untuk menghargai penderma darah sukarela tanpa ganjaran yang telah menyumbang kepada kesihatan sejagat. Di Sabah, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM melalui unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentiasa mengemaskini jadual kempen derma darah bergerak di lokasi tumpuan. Untuk maklumat lanjut, layari Blood Bank Kota Kinabalu atau Pusat Darah Negara. Anda juga boleh menamakan sumbangan darah anda kepada seseorang.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ya, inilah Silang Budaya Radio RTM, setiasa berkembar satu suara, satu jiwa. Dan hari ini, hari Sabtu, Gagaci bersama dengan rakan penyampai di Sandakan FM, NY.
5: Ya, hai. Assalamualaikum, Kak Kaci.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya.
4: Apa khabar?
5: Selamat bertugas.
4: Ya.
5: Alhamdulillah, sihat.
4: Okey, cuaca di Sandakan macam mana hari ini?
5: Cuaca di Sandakan dari awal pagi lagi sudah cerah.
4: Wah.
5: Sampailah sekarang. Ha, cerah. Kalau jemur kain ni, Kak Kaci, memang cepat kering.
4: Ya, betul. Macam tadi pagi pun, bila Kak Kaci datang ofis pun memang cerah. Kalau di rumah ni, tetap jemur kain ni.
5: Kan, itulah.
4: Okey, jadi hari ni Kak Haji pula NY masuk bertugas ni dari pukul berapa sampai berapa ni?
5: Okey, saya mula bertugas 1:30 hari hingga ke pukul 7 malam.
4: Oh, jadi
5: macam santai.
4: Satu jam beza sejalan kita ni. Macam kalau Kak Haji tadi 12:30 hari dan akan selesai tugasan 6 petang nanti.
5: 6 petang nanti ya. Okey, beza sejam je.
4: Itulah. Jadi hari ini kita akan bawa pendengar kita menelusuri sebuah topik yang cukup dekat dengan kehidupan rakyat Sabah, kan NY?
5: Iaitu kita kongsikan dua bandar, dua jiwa.
4: Ya, itulah. Sebab satu di Kota Kinabalu, satu lagi di Sandakan. Kan?
5: Betul.
4: Itulah. Jadi itulah.
5: Jadi siapa
4: kan
5: yang mau mula?
4: Okey, kita kasih bunga-bunga lah dulu kan.
5: Ya, bunga-bunga. Okey, boleh.
4: Okey, jadi itulah. Kita ni satu di KK, satu di Sandakan. Tetap juga di satu negeri kan. Jadi itulah kedua-dua bandar ni mempunyai identiti, ada suasana dan juga rentak kehidupan yang tersendiri kan. Macam
5: betul.
4: Rindu jugalah pergi Sandakan ni sebab macam-macam ada di Sandakan tu kan. Terutamanya macam dari segi makanan gitu kan.
5: Betul. Syurga makanan laut ya, Kak Kaci.
4: Itulah. Tapi itulah yang kita mau bezakan ni. Kehidupan di KK dan juga di Sandakan. Mungkin dari segi pergerakan harian kan.
5: Betul.
4: Budaya lepak selepas kerja. Sehinggalah suasana bandar pada waktu malam. Ada beza dia kan?
5: Betul.
4: Jadi
5: betul.
4: Jadi itulah yang kita akan kongsikan kepada pendengar, bagaimana dua bandar ini mencerminkan dua jiwa yang berbeza. Tapi tetap bawa semangat Sabah yang sama.
5: Iya, betul. Kan? Betul lah. Itu yang kita mau dengar. Ya.
4: Jadi mungkin Kak Kaci mulakanlah dulu kan?
5: Silakan Kak Kaci.
4: Okey, itulah kalau macam KK ataupun Kota Kinabalu ni, dia ibu negeri Sabah. Okey, jadi punya rentak hidup tu lebih pantas dan sibuk. Sebab ada pusat pentadbiran, dia punya perniagaan, dia punya pendidikan dan juga pelancongan dia kan. Jadi itulah jalan raya pun makin sesak kan, terutama waktu puncak. Mungkin ada juga, mungkin Sandakan pun begitu juga kan. Tapi itulah kalau macam di KK ni, aktiviti bandar berterusan sampailah lewat malam. Jadi
5: sampai
4: macam
5: lewat malam
4: kan. Anyway pun tahu juga kan kalau datang KK.
5: Betul.
4: Okey, jadi itulah kalau macam lepas seharian kerja kan, mungkin ada yang memilih untuk terus pulang, merda jam kan. Tapi ada yang memilih untuk santai-santai, lepak dulu, lepak dulu. Kan sebab banyak tempat di Sabah ni, terutamanya di KK kan, ada lokasi santai. Macam ada yang memilih untuk buang masa di pantai, macam di Tanjung Aru, di Tanjung Lipat kan. Sebab di pantai-pantai ni pun ada gerai-gerai makan yang kita boleh rehat.
5: Sekali lah makan malam kan.
4: Betul kan. Dan untuk yang Muslim, ada Surau Dia kan. Jadi itulah yang ada juga selain berada di pantai-pantai ni, ada juga yang membeli untuk berada di bandar. Macam dia punya yang orang bilang apa yang on the way tu, itulah di sanalah dia. Mana yang dia senang kan, macam ada kafe-kafe kan yang kita boleh santai-santai, selain tengok sunset, mungkin tengok pergerakan orang di sana, di luar sana kan, sambil-sambil kita rehat sebelum kita memulakan
5: menghilangkan
4: perjalanan.
5: Kepenatan.
4: Iya,
5: menghilangkan
4: betul.
5: Kepenatan selepas bekerja seharian kan. Sebab ada setengah orang ni dia memang tidak suka menunggu lama dengan kesesakan lalu lintas. Jadi itulah. Itu yang dia pilih untuk berehat sekejap.
4: Betul. Okey, kalau di sana pula macam mana NY?
5: Okey, kalau di Sandakan, kalau di KK, dia terkenal dengan bandar yang agak sibuk. Kalau di Sandakan ni, dia tenang-tenang je kaki.
4: Itulah.
5: Sesuailah dengan bandar alam semula jadi kan. Okey, pastinya kalau di Sandakan ni memang kehidupannya agak perlahan sedikit, agak tenang, santai dan kurang tergesa-gesa. Dan kalau kita sering dengar juga orang sebut sebagai peace of life, di mana ketenangan hidup yang sukar dicari juga di tempat lain ni, Kakakci.
4: Betul.
5: Okey, walaupun merupakan antara pusat ekonomi utama juga di Pantai Timur Sabah, masyarakat di Sandakan ni, Kakakci, masih lagi mengekalkan budaya hidup yang sederhana. Dan kalau dilihat pun, kalau perjalanan ke tempat kerja biasanya tidak juga mengambil masa yang terlalu lama berbanding bandar besar kan.
4: Betul.
5: Macam di KK. Dan kesesakan lalu lintas juga sebenarnya berlaku pada waktu-waktu tertentu sahaja. Dan tidak jugalah sampai menjejaskan rutin harian kita. Itu yang berlaku di Sandakan. Dan biasanya pula kalau untuk kawasan ataupun lepak di Sandakan ni, selepas waktu bekerja, selepas saja pukul 5 petang tu, kebiasaannya masyarakat di Sandakan ni lebih banyak juga meluangkan masa bersama dengan rakan-rakan. Kalau tempat-tempat di Sandakan ni yang tempat menjadi tumpuan untuk berehat seketika, seperti kawasan di Harbour Square, iaitu kawasan pesisir pantai. Sebab di sana ada juga kedai-kedai makan. Selain itu dapat juga menyaksikan pemandangan matahari terbenam yang pastinya memukau. Sambil rehat, boleh menjamu selera, boleh lagi tengok matahari terbenam. Boleh apa ni? Ada lagi angin-angin sepoi-sepoi. Sedap. Itu yang berlaku di Sandakan.
4: Okey, sebelum kita lanjut lagi kan, NY. Apa kata kalau kita dengar lagu daripada Sandakan?
5: Lagu Rindu Sandakan daripada Didi dan juga Zai Bayu.
4: Silakan. Okay,
5: jadi jom bersama kami di Silang Budaya Sandakan FM dan Sabah FM.

0: 34 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Okey, Kak Kaci, itu dia rindu sandakan daripada Didi dan juga Zai.
2: Ya, itulah. Macam kenal betul suara tu tadi.
1: Ya. Okey, yang mungkin Kak Kaci kan yang apa ni, orang-orang sandakan yang berada di KK dengan lagu ni tu, seorang rasa macam membalik pula sandakan.
2: Itulah,
1: kan?
2: Rindu betul. Nah, lepas
1: rindu
2: tu
1: sandakan.
2: Kalau rindu, bolehlah terus naik bas. Pergi sandakan. Nah,
1: betul.
2: Jadi itulah yang kita mau kongsikan seterusnya ni. Kita mau ingat-ingat balik nostalgia bas mini dulu-dulu.
1: Ya.
2: Kalau macam NY, pernahkah dulu? Sempatkah naik bas-bas mini yang dulu-dulu tu?
1: Sempat Kak Kaci. Rasa macam mau ulang lagi balik. Memang seronok naik bas.
2: Kan. Macam pernah lagi dulu kan, ini dululah, sempat lagi macam, ialah kalau di Tuaran tu kan, di tempat kampung mami saya kan, kami sempat lagi ikut, kau tahu tu pickup truck, kalau macam pickup di Tuaran truck. Kan dulu dia punya apa tu, dia punya kenderaan untuk pergi ke Pekan kan, naik pickup bah.
1: Oh, okay. Mesti seronok tu kan?
2: Seronok sebab dia kan open. Jadi kan boleh lagi masak angin-angin lagi kan.
1: Tapi lepas sambil tu nyanyi.
2: Ya, itulah kan. Jadi kalau macam pergi bandar pula, adalah dia punya bas-bas mini yang bukanlah bas besar, tapi dia yang van tu kan. Jadi bila kita mau suruh bas berhenti pun, kalau tidak ada punya loceng, terpaksalah kita ketuk-ketuk begitu.
1: Betul. Kan? Kalau saya sempat Kak Kaci, dulu naik bas besar sempat, naik van sama pun sempat. Saya suka tu, kalau naik bas besar tu, saya suka dong putar lagu-lagu rock kapak. Menggamit nostalgia betul.
2: Betul loh kan?
1: Iya.
2: Kalau di kalau di sandakan sama kah juga? Macam di KK. Yang bas-bas
1: sandakan
2: mini.
1: Masih sama lagi.
2: Masih ada lagi lah sampai sekarang ataupun
1: masih ada lagi. Masih ada lagi bas-bas mini. Bas-bas yang besar tu mungkin agak kurang, tapi bas mini masih lagi beroperasi.
2: Itulah kalau macam di sini kan ada sudahkan yang bas-bas yang

0: besar tu yang tiada atap tu, yang boleh yeah. boleh macam yalah, kan kita ni tahun melawat Malaysia. Jadi yeah. macam ini satu tarikan lah untuk pelancong-pelancong kan.
1: Betul?
0: Untuk melihat kita punya bandar dengan dengan mod pengangkutan yang sebegitu kan.
1: Ya betul. Itulah kalau saya tengok hari tu di KK, saya macam teringin mau naik juga tu Kak Kaci.
0: Ya itulah.
1: Nanti
0: kan
1: macam mau juga tu apa ni, merasainya
0: kan. Betul. Itulah macam yalah, bukan kita mengharap pelancong saja kan, tapi macam kita pun boleh jadi pelancong
1: ya,
0: di tempat kita
1: boleh
0: sendiri
1: menyumbang.
0: Kan
1: Betul. Ya. Okey. Jadi dan kalau disandarkan ni Kak Kaci.
0: Ya, teruskan.
1: Ada mau sambung ke Kak Kaci? Okey, kalau disandarkan ni macam saya cakap tadi, yang menjadi nostalgia juga pengangkutan disandarkan ni macam bas mini, bas yang besar-besar juga kan. Suatu ketika dulu di mana bas-bas ini bukan sekadar membawa penumpang saja, malah menjadi sebahagian daripada kenangan masyarakat.
0: Betul.
1: Macam saya cakap tadilah, sambil-sambil naik bas tu dengar lagu-lagu yang diorang putarkan di bas kan. Dan pemandunya juga memang semuanya mesra, yang dikenali juga dan juga apa ni, dapat bercerita, berbual bersama di dalam bas tu. Selain tu juga teksi juga dulu memainkan peranan juga penting sebelum kemunculan dengan perkhidmatan e-hailing. Dan bagi pengguna-pengguna di sana kan, ini juga penduduk yang tinggal di kawasan pesisir ataupun di pulau-pulau pula kan, Kak Kaci, bot penambang pula menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian. Selain daripada bas, bot juga bagi mereka yang tinggal di pulau-pulau ataupun di pesisir.
0: Betul.
1: Itu antara pengangkutan yang terkenal lah di Sandakan ini.
0: Jadi itulah kan perbezaan di KK dan juga di Sandakan. Dari segi dia punya apa tu, budaya selepas kerja, dia
1: betul.
0: Punya apa tu, kesibukan bandar,
1: kesibukan
0: waktu malam kan. Macam yalah, kalau macam Sandakan ada bandar yang macam, ada beberapa bandar di sana. Jadi macam ada yang macam sudah tidur, tapi ada yang makin rancak.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kalau Sandakan ni dia memang premis-premis perniagaan mula menutup operasi lebih awal lah. Tapi sebenarnya kami, macam kami di Sandakan ni, kami sudah terbiasa dengan keadaan itu. Sebab lebih masa kalau waktu malam ni lebih kepada bersama dengan keluarga, berehat di rumah dan juga mungkin aktiviti-aktiviti lain juga kan. Kami sudah terbiasa dengan keadaan waktu operasi yang tutup awal.
0: Betul. Jadi itulah perbezaan macam di mana KK ni dia lebih pantas, dia sibuk, dia aktif sampailah ke malam, dan Sandakan pula dia lebih perlahan, lebih santai, lebih tenang.
1: Lebih santai.
0: Dan jadi kalau tenang, kita mau tenang, jom kita pergi Sandakan.
1: Rehatkan minda. Betul.
0: Tapi apapun persamaan kita kan, NY, kita ni tengok macam kita dua pun, kita kan antara masyarakat yang mesra, mudah bergaul kan, dan itulah satu cara untuk kita apa tu, untuk kita apa tu,
1: mengenali menyeratkan lagi
0: dan memberi contoh kepada masyarakat lain.
1: Betul.
0: Kan, walaupun kita ni berbilang bangsa, berbilang agama, tapi kita tetap sama kan.
1: Iya betul, itu baru kita cerita. Kita baru cerita pasal bandar, pasal pengangkutan.
0: Betul.
1: Belum lagi kita cerita pasal makanan kan, Kak Kaci.
0: Macam dah cukup masa ni tau.
1: Nampak nanti kita akan sambung di masa akan datang kan.
0: Itulah. Tapi apapun kita ni di Sabah, kita kaya dengan budaya dan juga identiti Sabah.
1: Betul kan? Itu yang menariknya di Sabah.
0: Jadi saya rasa sampai di sini saya lakan NY, kita punya perkongsian mengenai dua bandar dua jiwa.
1: Iya, rasa macam sekejap je bersama dengan Kak Kaci petang ni.
0: Dah boleh lah kita dua ni.
1: Masa kita bersama lagi. Kan?
0: Boleh bercerita itulah sampai anu ni, terlebih masa nanti.
1: Itulah. Okey, apa pun, terima kasih Kak Kaci.
0: Terima kasih juga NY meluangkan masa bersama kami di Sabah FM untuk Silang Budaya Radio RTM.
1: Iya, betul. Okey.
0: Kita jumpa lagi NY.
1: Okey, bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Assalamualaikum. Hai semua, saya Sisi Iman. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Kota Belud 101.5 FM.

0: Assalamualaikum, saya Hafiz Hamidun. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.
1: Ketika kamu merasa lelah, bersantailah. Jangan pernah menyerah, tetapi temukan kembali semangatmu dan teruslah bergerak maju.

0: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.
1: Setiap hari kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
2: Ke syurgamu.
1: Sabah FM.
3: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43.
5: Allahu akbar Allah.

0: الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu asar daripada Sabah FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا الله، Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu, yakni aku akan mentauhidkanmu semampuku. Dan aku yakin akan janjimu yang berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosa. Oleh karena itu, ampunilah aku, ya Allah. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

RNR hashtag relax dan rehat. Terima kasih sambil kamu mandu Sabah FM, tetap pilihan anda. Baik kakak, terima kasih kongsi. Kalau anda bakal pesara atau veteran ATM, ini berita yang mungkin menarik perhatian anda. Sebanyak 3,280 pekerjaan kini tersedia menerusi kerjasama antara Kementerian Pengangkutan dan Kementerian Pertahanan. Jadi peluang ini melibatkan pelbagai sektor termasuk logistik, pelabuhan, rail dan juga pengangkutan awam. Bukan itu saja, turut disediakan latihan kemahiran, program TVET serta peluang meningkatkan kemahiran sedia ada. Jadi persaraan bukan bermakna berhenti menyumbang, malah ia boleh menjadi permulaan kepada kerjaya baharu yang lebih mencabar dan bermanfaat.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu, Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan food unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.

And our hashtag relax tundra hingga 6 petang selama berhujung minggu juga kepada Arne, Rosie, Zila, Ibra, James, Hasna, Alice. Terima kasih doa-doanya. Doa yang sama untuk anda semua juga. Baik, sebentar lagi berita utama Sabah FM.

0: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Tahukah anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.

0: Berita sepenuhnya. Hari ini genap 50 tahun tragedi pesawat terhempas di Sembulan mengorbankan nyawa Ketua Menteri Pertama Sabah, Tun Fuad Stevens dan beberapa kenamaan. Bagi memperingati peristiwa itu, upacara Double Six diadakan 6 Jun setiap tahun di Tugu Peringatan Double Six Sembulan, Kota Kinabalu. Upacara dimulakan dengan tabik hormat daripada Pasukan Kawalan Kehormatan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK. Diikuti nyanyian lagu Negaraku dan Sabah Tanah Airku dan bertakafur selama 1 minit untuk mengenang mereka yang terkorban. Upacara diteruskan dengan meletakkan karangan bunga yang didahului Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Caesar Mandela Malakun mewakili Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Seterusnya disusuli waris keluarga mangsa yang terkorban. Usai upacara itu, Datuk Caesar melawat pameran karya terpilih di Galeri Double Six serta menyampaikan hadiah kepada pemenang pertandingan kreatif Portrait Tokoh Pemimpin Sabah 2026 sempena ulang tahun ke-50 tragedi tersebut. Sementara itu, pameran karya terpilih pertandingan kreatif Portrait Tokoh Pemimpin Sabah 2026 diadakan buat pertama kalinya bagi memperingati genap 50 tahun peristiwa bersejarah itu. Pameran anjuran Jabatan Penyelidikan dan Inovasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK itu menampilkan karya terbaik yang mengangkat jasa serta sumbangan tokoh yang terkorban dalam tragedi berkenaan. Pengarahnya Fauziaton Awang Samad berkata pameran itu juga menjadi medium mendekatkan masyarakat kepada sejarah negeri melalui pendekatan seni kreatif. Pameran karya terpilih itu menerima 100 penyertaan melibatkan sekolah rendah dan menengah IPTA serta orang awam. Pameran berkenaan dibuka kepada orang ramai sehingga Disember tahun ini. Sempena ulang tahun ke-50 tragedi Double Six, Adun Moyok Datuk Donald Peter Mojuntin mengajak rakyat Sabah untuk terus memperkuku perpaduan demi kesejahteraan dan masa depan negeri. Menurutnya, peristiwa bersejarah 5 dekad lalu itu menjadi peringatan bermakna tentang kepentingan mempertahankan legasi kepimpinan terdahulu dengan penuh tanggungjawab. Pengorbanan para pemimpin yang terkorban itu harus diterjemah menerusi komitmen berterusan dalam memastikan hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63 dan Perlembagaan Persekutuan terus dipelihara, termasuk usaha memperkasa pembangunan yang adil serta pengukuhan aspek tadbir urus demi manfaat generasi masa hadapan. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS sedang mengambil tindakan segera bagi mengatasi isu kekurangan pegawai perubatan di Hospital Lahad Datu. Langkah itu bagi memastikan perkhidmatan kritikal hospital berkenaan dapat diteruskan tanpa menjejaskan keselamatan dan kebajikan pesakit. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki menegaskan keutamaan ketika ini meminimumkan sebarang gangguan perkhidmatan khususnya bagi rawatan kecemasan dan penjagaan rapi. Pada masa sama, isu tenaga kerja kesihatan perlu dilihat secara menyeluruh. Ia bukan sahaja melibatkan penempatan pegawai tetapi juga keperluan mengekalkan tenaga kerja berpengalaman di fasiliti yang berdepan tekanan perkhidmatan tinggi. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan KKM bagi memperkuku keperluan fasiliti perkhidmatan kesihatan di Pantai Timur Sabah dan dari semasa ke semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, usaha memperkuku keselamatan komuniti yang terdedah risiko tanah runtuh dan pergerakan tanah di Kundasang Rana terus diperkasa. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pelbagai inisiatif telah dilaksana menerusi Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia JMG, termasuk pemetaan bahaya dan risiko cerun, pemasangan sistem amaran awal serta program kesedaran komuniti bagi meningkatkan kesiapsiagaan penduduk. Usaha tersebut akan diteruskan bawah Rancangan Malaysia ke-13 melalui perluasan sistem amaran awal dan pemantauan kawasan berisiko.
2: Harapan kita secara jangka masa panjang adalah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai pakar geologis daripada kawasan kita sendiri di sini, supaya boleh menjaga kawasan dan juga daerah kita sendiri yang juga faham kawasan lokal di sini, supaya kita pun boleh melahirkan pakar yang boleh bertugas dan berkhidmat secara jangka masa panjang.
0: Dato' Arthur ditemui selepas merasmikan program Kampung Angkat Madani 2026 di Kampung Dumpiring Bawah Kundasang Ranau. Sementara itu, RM500,000 diperuntukkan JMG bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani JMG 2026 di Kampung Dumpiring Bawah. Peruntukan itu melibatkan pembinaan dewan serta kemudahan infrastruktur berkaitan. Dato' Arthur berkata, peruntukan itu mencerminkan komitmen serta inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat dan melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Kampung Angkat Madani merupakan antara pendekatan kerajaan untuk memperkukuh hubungan kementerian, jabatan, agensi kerajaan dan komuniti setempat. Melalui program itu, kerajaan mahu melihat kampung tersebut bukan sahaja menjadi kampung angkat secara nama, malah menjadi contoh sebuah komuniti lebih berdaya tahan, selamat, lestari dan terhubung dengan agensi kerajaan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam menyifatkan pemilihan Kampung Dumpiring Bawah berupaya meningkatkan kesedaran penduduk terhadap risiko bencana geologi di kawasan berkenaan. Program dilaksanakan JMG membolehkan lebih banyak kajian dan pemandauan dijalankan untuk membantu penduduk mengenal pasti kawasan berisiko. Hasil kajian akan disalurkan terus kepada penduduk sebagai langkah pencegahan dan mitigasi bencana sekaligus membolehkan tindakan susulan diambil termasuk pemindahan penduduk ke lokasi lebih selamat.
3: Apabila mereka ambil ini sebagai salah satu kampung angkat, berartinya especially JMJ banyaklah yang akan station di sini dan mereka akan bekerjasama dan kita harap mereka akan juga menjadi sumber kepada penduduk sini.
0: Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam. Peningkatan bayaran interim RM1.5 bilion kepada Sabah disifatkan langkah bersejarah. Ia bukan sahaja memperkukuh kedudukan kewangan negeri, malah meningkatkan pembangunan kemudahan untuk rakyat. Pembantu Menteri Kewangan Dato' Ishak Ayub berkata, suntikan kewangan itu membolehkan projek pembangunan yang dirancang dapat dilaksana dengan lebih berkesan demi kesejahteraan rakyat, termasuk pelaksanaan projek infrastruktur asas, pendidikan, utiliti dan kesihatan. Kemudahan asas yang baik secara tidak langsung merancakkan pertumbuhan ekonomi setempat.
4: Khususnya di luar bandar sebab kita banyak lagi jalan-jalan raya kecil, jalan-jalan ke sawah padi, semua itu masih lagi perlu diperkukuhkan supaya hasil-hasil kita berpotensi untuk hasil-hasil kita dibawa keluar dan itu akan membangunkan ekonomi kita di seluruh luar bandar.
0: Dato' Ishak yang juga Adun Bingkur ditemui selepas menyampaikan pelantikan kepada 114 pemimpin masyarakat bagi Dun Bingkur di Keningau. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, tragedi Double Six upacara memperingati mangsa di Tugu Peringatan Sembulan. JKNS ambil tindakan segera pastikan perkhidmatan hospital Lah Datu tidak terjejas. Sekian berita tadi disunting Jenara Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

0: Ini adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Bang.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini, kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Bang Sugar. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tidak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba. Mengapa?

0: TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. Sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pembentukan akhlak, disiplin dan nilai kemanusiaan perlu diberi penekanan dalam institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET seimbang dengan kemahiran teknikal. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, penguasaan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, teknologi digital dan tenaga hijau perlu disertai dengan integriti dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
1: Dan kalau kita nak latih manusia, nilai dan akhlak, keinsanan dan apa disebut manusiawi itu mesti diterapkan. Dimensi manusiawi, kalau kita ketepikan kerana kita semua bergelut sibuk dalam soal mengejar kemahiran, dia tidak ada zero sum game.
0: Tambah beliau, kemajuan teknologi tanpa panduan nilai boleh membawa kepada penyalahgunaan dan menjejaskan keharmonian masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, peruntukan hingga RM50 juta menerusi dana program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga Maritime Engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baharu bagi graduan universiti yang masih menganggur dan bekerja di luar bidang pengajian. Menurut beliau, 78,000 lepasan universiti berada dalam situasi tersebut ketika ini, sekaligus menunjukkan keperluan melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
3: Kita mengikuti contoh beberapa negara, Germany umpamanya, ataupun Korea atau Switzerland. Tumpuan negara-negara maju ini adalah dalam bidang TVET. Ya, kita menghormati bidang akademik yang lain. Ya, tetapi kita lihat mana-mana negara maju perlukan ahli-ahli teknokrat ya, untuk terlibat di dalam bidang teknikal dan juga TVET yang berteknologi ataupun high skill TVET.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan TVET dalam sektor pertanian yang mengaplikasikan teknologi moden berpotensi menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan. Pendekatan pertanian konvensional perlu ditransformasikan kepada kaedah yang lebih berdaya saing bagi meningkatkan produktiviti sektor berkenaan.
3: Kita mengetahui bahawa terdapat nilai pengimportan makanan daripada luar kira-kira 80 bilion satu tahun. Satu jumlah yang besar. Sebenarnya banyak daripada pengimportan itu boleh dikeluarkan oleh petani ataupun mereka yang tercebur di dalam bidang pertanian ini. Masalahnya ialah kita menggunakan kaedah konvensional, kaedah lama. Tetapi dengan adanya TVET pertanian ini, penggunaan drone ya, untuk mengacun, membaja ya, dan malam dalam pengutipan hasil, kita menggunakan teknologi moden, teknologi terbaru.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis Asia Barat, pendekatan mempelbagaikan sumber bekalan tenaga terus dilaksanakan bagi memastikan aktiviti ekonomi berjalan lancar. Menteri Kewangan Kedua Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, bekalan tenaga kini turut diperoleh dari pelbagai pasaran termasuk Afrika Barat dan Amerika Syarikat. Langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan sahaja sekaligus memperkukuh pengurusan risiko serta daya tahan ekonomi negara.
4: Sesama Petronas dengan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Berita seterusnya. Pelbagai persiapan awal telah dimulakan bagi memastikan kelancaran pilihan raya negeri Johor ke-16. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, PDRM Johor kini giat membuat persediaan meliputi penugasan anggota, aspek keselamatan, logistik serta penyelarasan antara agensi berkaitan. Menurut beliau, langkah awal itu penting bagi memastikan segala perancangan keselamatan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan berkesan. Semalam, Suruhanjaya Pilihan Raya memaklumkan mesyuarat khas berkaitan PRN Johor akan diadakan pada 12 Jun bagi menentukan tarikh penting pilihan raya berkenaan. Sistem pengurusan bersepadu perumahan akan diperkukuh bagi membolehkan pemantauan dilaksanakan dengan lebih proaktif dan berkesan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, fokusnya tertumpu kepada usaha memastikan tanda-tanda kelewatan projek dikesan lebih awal agar tindakan intervensi dapat diambil lebih pantas sebelum memasuki tahap kritikal. Reformasi perumahan madani dilaksanakan bertujuan merealisasikan sasaran sifat projek perumahan terbengkalai menjelang tahun 2030. RM500,000 disalurkan bagi pelaksanaan projek Kampung Angkat Madani Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia JMG 2026 di Kampung Dum Piring Bawah di Kundasang. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, peruntukan itu bukan sekadar angka dalam dokumen pembangunan, sebaliknya mencerminkan komitmen dan inisiatif Kerajaan Persekutuan menyantuni rakyat serta melaksanakan intervensi yang memberi manfaat terus kepada penduduk. Lebih 21,000 liter minyak diesel dipercayai di Seleweng berjaya dirampas dalam satu serbuan di sebuah jeti perikanan di hutan melintang Teluk Intan semalam. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup Malaysia KPDN Perak, Dato' Kamaluddin Ismail berkata, dua lelaki tempatan ditahan bagi membantu siasatan dan turut menyita sebuah lori tangki berkapasiti 27 tan serta beberapa dokumen berkaitan dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM202,000. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Keperkembangan luar negara, isu Laut China Selatan terus mendapat perhatian masyarakat antarabangsa apabila para akademik dan pakar maritim menggesa agar kod tata kelakuan disegerakan demi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perkara tersebut dimaklumkan dalam persidangan pertukaran akademik mengenai tabik urus dan pembangunan lautan yang dihadiri 80 pakar dari pelbagai universiti dan badan pemikir di Dalian, China. Dalam persidangan itu, panel menyifatkan keputusan Timbang Tara terdahulu mengetepikan fakta sebenar. Ia bertentangan dengan Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa Bersatu. Sebagai itu, Ketua Pakar Badan Pemikir Universiti Maritim Dalian, Gao Xiago, mencadangkan sebuah jawatan kuasa khas bagi menerajui kerjasama serantau perlu ditubuhkan. Konflik Asia Barat, beberapa anggota tentera Lubnan termasuk seorang pegawai terkorban dalam serangan udara terbaru rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah kenderaan tentera. Pegawai yang terkorban merupakan tentera berpangkat Brigadier General. Tentera Lubnan memaklumkan serangan tersebut berlaku di Jalan Kardali Nabatieh namun tidak menyatakan jumlah sebenar anggota yang terkorban. Tentera Israel terus melancarkan serangan di Lubnan meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa. Piala Dunia 2026, Badan Induk Bola Sepak FIFA sekali lagi mengubah peraturannya dengan membenarkan penyokong membawa botol air ke dalam stadium, terutama di Amerika Syarikat dan Kanada. Jelas Ketua Pegawai Operasi FIFA, Hemio Shichi, penyokong dibenarkan membawa satu botol air pakai buang plastik lembut 590mm yang belum dibuka ke mana-mana stadium perlawanan. Bekas minuman daripada plastik keras, cawan atau botol minuman terbuka yang boleh diisi semula tidak dibenarkan. Sebelum ini, FIFA tidak membenarkan sebarang botol air termasuk yang kosong dibawa ke dalam stadium atas alasan mencegah kecederaan terhadap penyokong dan pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. TVET perlu seimbang kemahiran teknikal dan nilai kemanusiaan. sumber tenaga dipelbagai, elak kebergantungan satu bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: music tambah henti.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soal lagi.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
3: Abang nyanyi.
2: Okay.

0: Back to back music tanpa henti.
1: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda. Yeah.

0: Bagus Bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Ya, relax dan rehat. Selamat petang, selamat berhujung minggu buat seluruh pendengar Sabah FM di mana juga keberadaan kamu di hujung minggu ini. Diharapkan semuanya baik-baik, sehat-sehat semuanya. Oke. Okay. Apapun bertemankan Ozel hari ini hari Sabtu 6 Jun 2026 yang pastinya Ozel akan temankan kamu sampai 12:30 malam nanti. Oke. Okay. Apapun terima kasih Kak Kaci yang sudah bersama-sama kamu dari 12:30 hari tadi sampailah pukul 6 petang kan. Oke, jadi kita teruskan 6 jam bersama-sama dengan pelbagai lagu yang menarik, lagu-lagu dulu-dulu ada, lagu terkini, lagu galau, lagu rock, semua kita layan. Oke, yang paling penting kamu terus tune in kami di mana sahaja kamu berada. Yang tengah memandu, jangan lupa lock frekuensi Sabah FM siap-siap supaya bila-bila masa sejak kami terus temankan perjalanan kamu sampai selamat ke destinasi yang dituju. Oke, okay? Jadi sambil-sambil tu mungkin ada yang baru siap beraktiviti, sama ada jogging ke, main bola sepak ke, main badminton ke. Yang paling penting aktiviti-aktiviti kamu semuanya lancar, dipermudahkan, dan utamakan keselamatan lah. Oke, okay? Jadi kita mau teruskan lagi hiburan untuk petang ini. Layan terus, ini dia Nadif Basalama, Aziz Harun dan Aisyah Redno. Kota ini tak sama tanpamu. Sabah FM, bagus banget.

0: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas
3: 95.9 FM.

Itulah atmosfera tahun malu. Masih lagi bersama Ozel di sini sehingga 12:30 malam nanti. Oke, untuk panduan muslimin dan juga muslimat, masuknya solat fardu maghrib pada hari ini pada pukul 6:29 minit petang bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Goosebumps.
1: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dirikanlah kamu akan solat, serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Rasul Allah, supaya kamu beroleh rahmat. Surah An-Nur ayat 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang, dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43.
1: Azan ini dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah. Allahu

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Azan itu tadi dibawakan oleh bahagian zakat dan fitrah Majlis Ugama Islam Sabah, MUIS. Tunaikan zakat anda, zakat pendapatan, penggajian, wang simpanan, emas dan perak, perniagaan, saham, ternakan dan pertanian. Berzakat membawa berkat.

0: الرحيم أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. Kami memasuki waktu malam, sedang segala kerajaan hanya milik Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikan malam ini, pembukanya, pertolongannya, cahayanya, barakahnya dan petunjuknya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan pada malam ini dan kejahatan pada hari sesudahnya.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada Sabah FM.
3: Saudara, kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim menerusi qiraatul Quran yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Nasraf Edin bin Nahar. Beliau akan membaca surah Fatir bermula ayat 1.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R Sabah FM terus menemani hujung minggu anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini. Oke, sekarang ini sudah pun pukul 7.01 minit. Mungkin ada yang tengah makan malam kan. Selamat menjamu selera untuk kamu di mana juga kamu makan tengah malam, sama ada di rumah, di tepi laut kan. Kena-kena hujung minggu lagi. Lepas tengok sunset tadi, punya syok. Makan lagi sama kawan-kawan ataupun sama keluarga ataupun bersama kekasih Amboy, okay? Yang paling penting kamu terus hati-hati di mana juga kamu berada waktu ini. Dan selamat menjamu selera untuk semua pendengar Sabah FM. Okay, kita sudah berada di jam yang kedua untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 6 Jun 2026. Lebih kurang satu minggu saja lagi sepak mula perlawanan Piala Dunia 2026 akan berlangsung. Jadi mungkin ada di antara kamu yang belum tahu lagi, RTM ini adalah penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026. Jadi jangan kasih lama, kamu boleh menonton di RTM Klik sekarang ini. Boleh muat turun secara percuma di telefon kamu. Kamu boleh muat turun di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okay? Jadi bila-bila masa saja kamu boleh menonton 104 perlawanan. Okay, mesti ada negara yang kamu betul-betul sokong kan. Walaupun Malaysia belum lagi layak untuk masuk ke Piala Dunia, tapi sudah pasti ada negara yang kamu betul-betul sokong. Kalau Ozel sendiri, mestilah kan. Portugal, ada CR7 sana. Jadi sudah pastinya kita tidak mau ketinggalan perlawanan Piala Dunia. Sebab jarang-jarang nih, 4 tahun sekali saja Piala Dunia. Jadi kali ini kamu muat turun aplikasi RTM Klik. Kalau ada kawan-kawan ataupun keluarga yang tertanya-tanya macam mana yang mau menonton perlawanan Piala Dunia, kamu bagi tahu saja di RTM Klik ada. Percuma saja bilang. Okay, kita mau pukulan Borneo dulu bersama dengan Maldini dan juga Reki Mara. Sabah FM, bagus bang.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Ini barulah sedap. Soal lagi.
3: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
4: Begitu, Pak. Komen, Mel. Rap.
5: Abangnya ya?
4: Oke. Okay.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Rilek dan Rehat, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, terima kasih untuk kamu yang ada kirim ucapan di sini, macam si Jalain Sukintan dari Desa Sepi Kakarangan Bongkol Pitas Sabah. Ucapan salam hujung minggu dan salam Rilek dan Rehat untuk DJ yang bertugas. Terima kasih. Ucapan buat anak-anak Dedi, yaitu Elfi, Elfik, Elfa, Elford Izek dan Elfo Alnik Nio yang berada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugasan seharian. Dedi di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Mantaplah nama-nama dia punya anak ni semua bermula dengan huruf I, L. Ada elf, elf begitu kan. Oke, apapun terima kasih Jalain Sukintan dengan ucapan untuk anak-anak dia. Jadi, kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan untuk anak-anak kamu kah, untuk saudara mara, untuk kekasih hati kah, kalau adalah, oke, kamu boleh WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Oke, kita sudah pun menghampiri pukul 7.30 menit malam. Macam biasa, 7.30 menit malam kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kita terus layan lagu-lagu terbaik di Sabah FM. Layan terus, ini dia lagu daripada Jimmy. Oke, bekas penyampai Sabah FM juga, yang berjudul Bidadariku. Sabah FM, bagus banget.

apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan

0: informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih. Ingat,

0: Hello，我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Saba FM hanya di RTM Click. Saba FM, bagus bang.
1: Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Ba.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
5: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa alja'tu zahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله, aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu. Kerana aku gembira untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah, dan gerun dengan siksaan-Mu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancaman-Mu kecuali kepada-Mu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran Nabi-Mu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

0: apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, iaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
4: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.

Assalamualaikum. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, pastinya pertemuan anda bersama dengan saya, Niza, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas untuk minggu ke-13, siaran hari ini 6/6/2026. Wow, cantiknya tarikh hari ini 6/6/2026. Esok 7 Jun dan pastinya hari Isnin adik-adik kita akan kembali ke sekolah. Sudah kan kalau di negeri Sabah ni, hari Isnin kembali ke sekolah, tiada sudah cuti-cuti. Nikmatilah hari cuti, tinggal 2 hari, hari ini dan juga esok, bersama dengan keluarga tercinta. Okay, minggu lepas tidak dapat bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu ini kita terus bersama pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan jangan lupa pukul 8 hingga 9 malam. Dan bila kita sebut sejak tarikh 6/6/2026, pastinya ramai yang melangsungkan majlis pertunangan, perkahwinan, pernikahan, persandingan, majlis resepsi. Wow, macam rakan kita Awang Ahmad Isa dan juga pasangannya Farhanim Amira yang melangsungkan perkahwinan hari ini 6 Jun 2026. Selamat ulang tahun juga untuk anda yang meraihkan hari lahir, sambutan hari jadi hari ini. Juga ulang tahun perkahwinan, ramai tau yang melangsungkan majlis kan pada hari ini. Okey, marilah sambil anda dalam perjalanan tu menuju ke mana, menuju ke majlis kahwin, ada jemputan. Syukurlah ada jemputan kan, Niza tak ada jemputan. Baiklah, mari kita sambil-sambil tu anda dengarkan siaran Sabah FM. Kita dengarkan 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13. Lagu di anak tangga yang ke-10. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-8. Jadi turun 2 anak tangga, iaitu Alistair Leonard Alai dengan tajuk lagunya Rimba Bayu. Lagu Alistair Leonard Alai, lirik Jovinia Jim, studio Butot Besman. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-10.

0: Carta Lagu Artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Ha, pastinya terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang telah pun anda undi lama. Anda mengundi lagu-lagu dalam 10 lagu dalam kedudukan dengan Carta Lagu Artis Sabah sebab minggu lepas kita tidak dapat bersama. Jadi undian dibawa lagi sampai ke minggu ini. Ha, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini nampaknya kekal di anak tangga yang ke-9. Minggu ke-12 di anak tangga yang ke-9. Minggu ke-13 pun di anak tangga yang ke-9. Kita berhibur dengan Atmosfera, tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin. Studio Rusa Publishing Sdn Bhd. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-9.
1: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun tersenyum-senyum.

Terima kasih untuk anda yang terus setia kekal bersama dengan kami di Sabah FM. Bagus sebab pastinya frekuensi Sabah FM 89.9 juga 104.5 untuk anda berada di sekitar Kota Kinabalu juga boleh bersama dengan kami. Dengarkan kami juga melalui RTM Click bersama dengan Niza sekarang ini. Dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, kita terus berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7, persembahan UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM. Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

Kembali lagi bersama dengan Niza, pastinya di Sabah FM Bagus Bah, kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17, minggu ke-13. Lagu yang telah pun anda undi, adakah menjadi juara untuk minggu ini? Manalah tahu kita ada juara baru, tunggulah sehingga penghujung rancangan, okey? Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi semua 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah, pastinya melalui laman rasmi Facebook, Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah. Jom kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketujuh, iaitu lagu Kita, persembahan Hedy Moru, lagu dan lirik Hedy Moru, Kamar Seni Studio. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang keenam, minggu ini turun satu anak tangga menduduki anak tangga yang ketujuh. Kelas musim ke-17, anak tangga ketujuh.

0: Kepada anda yang mempunyai lagu baru, ha, kalau mau hantar ke RTM Sabah, mudah sahaja melalui sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah Splat secara dalam talian. Semuanya di hujung jari kita sahaja. Okey, pastinya audio lagu anda dalam format MP3, lirik bertaip Microsoft Word, profil artis dan juga syarikat rakaman di mana. Email sahaja melalui email urrkrtmkk@gmail.com. Huruf kecil, okay? urrkrtmkk@gmail.com. Bila lagu anda diterima, email anda diterima oleh unit urusan rancangan dan rakaman, di sanalah unit urusan rancangan dan rakaman akan menghantar lagu anda untuk dinilai. Bukan lulus terus. Kalau lagu lulus, akan diucap tahniah. Tapi kalau lagu anda gagal pun, mereka akan bagi tahu sebab-sebab lagu anda gagal untuk siaran. Okey, sebab kita ada panel penilai lirik dan juga panel penilai muzik. Sebarang pertanyaan boleh hubungi dan telefon URRK 0887123444 sambungan 1427. Okey, baiklah. Kita berhibur pula dengan lagu di anak tangga yang ke-6. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-5. Minggu ini menduduki anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Biar, persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar, Band Lab Mohogani Studio. Kelas musim ke-17.
1: Anak tangga ke-6.

5 buah lagu telah pun kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Jadi tinggal 5 buah lagu lagi. Pastinya minggu ke-12 hari itu kita tiada lagu pencalonan baharu. Jadi kalau tiada lagu pencalonan baharu minggu ini, tiada lagu yang tersingkir keluar. Adakah minggu ini kita ada lagu pencalonan baharu? Tunggulah sehingga penghujung rancangan kan. Surprise kit sempena 6/6/2026 ni. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-5. Wow, hebat lagu ni. Minggu ke-12 lagu ini paling uncit orang Sabah bilang. Sebab di anak tangga yang ke-10 minggu ini, minggu ke-13 menduduki anak tangga yang ke-5. Naik 5 anak tangga disebabkan pengundi-pengundi yang mengundi lagunya, yaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu, lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent, Kelas Musim ke-17, Anak Tangga ke-5.

Terima kasih yang terus setia bersama dengan Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pasti anda ternanti-nanti, tertunggu-tunggu. Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-13? Tunggulah. Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang kekal menduduki anak tangga yang ke-4, iaitu Esueli dengan tajuk lagunya Luka di Hati. Lagu dan lirik AC29 Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-4.

Tiga buah lagu lagi yang belum anda ketahui kedudukannya. Lagu di anak tangga yang ketiga, dua dan satu. Dan adakah kita ada lagu pencalonan baharu untuk minggu ke-13? Tunggulah sehingga penghujung rancangan, okay? Mari kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ketiga. Lagu ini pun kekal menduduki anak tangga yang ketiga, yaitu Joey dengan lagunya Kau di Hatiku. Lagu Billy dan Lee Slamba, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slamba. Kelas musim ke-17 anak tangga.

0: Terima kasih untuk anda yang terus menyokong rancangan Carta Lagu Artis Sabah, pastinya terbitan Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengundi, okay? Lagu-lagu dalam kedudukan mingguan Carta Lagu Artis Sabah. Cara untuk mengundi, caranya mudah sahaja, melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Penerbit Firdaus akan memuat naik cara untuk mengundi, link untuk mengundi, selepas sahaja selesai siaran kelas pukul 3 petang. Sebentar saja lagi, okay? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua, Alahai. Lagu ini minggu ke-12 menjadi juara, minggu ke-13 turun satu anak tangga, menduduki anak tangga yang kedua pula. Jadi pastinya kita ada juara baru untuk minggu ke-13. Yang bersama dengan Niza setiap minggu tu tahu sudah lagu siapa menjadi juara, kan? Kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua, yang turun satu anak tangga, bersama dengan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang. Lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga kedua.

0: Yang minggu-minggu bersama dengan Iza tahu sudah lagu siapa akan menjadi juara untuk minggu ke-13. Kita ada juara baru. First time ni dia jadi juara kan. Buat kali pertama lagu ini menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Siapa lagi kalau bukan Kiroy dengan tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, studio Kolip Audio. Minggu ke-12 lagu ini menduduki anak tangga yang kedua. Minggu ini menjadi juara carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-13. Kelas musim ke-17.
1: Juara minggu ini

Tahniah Kiroi dengan lagunya Sentiasa Ada menjadi juara untuk minggu ke-13 dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Terima kasih untuk anda yang mengundi ke-10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Pastinya minggu ini tiada lagu pencalonan baharu. Okey, jadi 10 buah lagu sahaja anda undi. Minggu depan tiadalah lagu yang akan tersingkir keluar pula kan. Baiklah, kepada anda yang terlepas bersama dengan Miza, itulah kamu nak dengar apa radio tadi bersama dengan Miza dari pukul 2 petang dah apa. Miza imbas kembali 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah untuk minggu ke-13. Lagu di anak tangga yang ke-10 tadi, Rimba Bayu Elias de Leonard Alai. Lagu di anak tangga yang ke-9, Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu di anak tangga yang ke-8, Masih Ada Ruang UZM. Lagu di anak tangga yang ke-7, Kita Hedi Moru. Lagu di anak tangga yang ke-6, Biar Lukman Rozali dan Harvest Sandar. Lagu di anak tangga yang ke-5, Darimu Kumpulan Mawar Bisik. Lagu di anak tangga yang ke-4, Luka di Hati Esueli. Di anak tangga yang ke-3, Kau di Hatiku Joey. Lagu di anak tangga yang ke-2, Menggapai Bintang Hana Jin. Dan juara untuk minggu ke-13, Sentiasa Ada Persembahan Kiroi. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi untuk menempatkan lagu-lagu ini untuk minggu ke-14 pada minggu hadapan pula kan. Pastinya penerbit kelas Firdaus akan memuat naik cara untuk anda mengundi melalui laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Kamu follow dulu Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Setiap hari mereka akan memuat naik apa-apa info berkaitan hiburan, industri hiburan di negeri Sabah ini. Jadi anda boleh dapatkan info semuanya di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Baiklah, sampai di sini pertemuan anda bersama dengan Niza. Jangan lupa minggu depan bersama dengan Niza juga. Malam ini jangan lupa bersama dengan Niza juga untuk siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Selamat berhujung minggu bersama dengan keluarga tercinta. Selamat bercuti lagi adik-adik kita. Tinggal 2 hari lagi cuti sekolah. Hari Isnin kembali ke sekolah kan. Baiklah, dari saya Niza, bagi pihak penerbit Firdaus, saya mengucapkan salam hujung minggu. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Sebentar lagi, utama 9 malam. Bagus ba?

Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: sa misa yung sabah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

0: Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Back to back music tanpa henti.

0: Extra hujung minggu, music tambah henti.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: Saya Marsha Milan, saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Sabah FM. Bagus, bah.
2: Extra, hujung minggu. Music, tanpa henti.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

syoknya zaman sekarang nih. Mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Pagu.

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelahan-pelahan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pitas, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
3: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
4: Hai Sabah FM, boleh tujukan lagu?
3: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
5: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

Hai, saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hari.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah salah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk dia tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy dan

Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia Anda.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bah.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin Eje dan Sabah FM. Bagus, bah.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus ba?

pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. 50 juta ringgit diperuntuk bagi perluas program TVET. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 11 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh petang tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mangsa ditemui seorang penduduk kampung kira-kira jam 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan bagi menyokong pelaksanaan TVET 2.0. Dato' Sri Anwar berkata peruntukan akan digunakan bagi memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET khususnya dalam bidang kecerdasan buatan AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat, majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata semua badan penyelidikan kerajaan akan diwajibkan mulai bulan depan menyediakan peluang latihan awal kepada pelajar terpilih daripada institusi TVET bagi menguasai bidang strategik yang sedang berkembang pesat seperti kecerdasan buatan AI, kripto dan peralihan tenaga.
1: Ketua Susunan Negara akan menjelaraskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselaraskan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperoleh oleh mana-mana siswa yang peroleh ijazah sarjana muda.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata peruntukan hampir hingga RM50 juta ringgit menerusi dana program berimpak tinggi bawah PTPK bakal digunakan bagi memperkenalkan bidang baru yang belum ditawarkan menerusi pelaksanaan TVET 2.0.
2: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
0: Tambahnya, keutamaan diberikan kepada pelajar-pelajar lepas institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program tersebut.
2: Dan kita berikan keutamaan pada lepasan pelajar-pelajar tahfiz dan pondok. Ya, kerana KSN, beliau adalah juga pengurusi high level committee kepada TVET ini. Dan saya pengurusi majlis TVET. Tujuannya supaya semua KSU di bawah kementerian terlibat, ketua-ketua pengarah dan ketua-ketua agensi di bawah kementerian itu melaksanakan TVET 2.0 untuk mempercepatkan kerana permintaan melebihi daripada penawaran. Oleh sebab itu, kita harus memperbanyakkan latihan dalam pelbagai bidang mengikut keperluan pekerjaan di sektor-sektor kepada FDI, Foreign Direct Investment.
0: Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memaklumkan TVET berpotensi menjadi laluan kerjaya baru bagi graduan universiti yang masih menganggur atau bekerja di luar bidang pengajian. Kira-kira 78,000 lepasan universiti yang belum mendapat pekerjaan atau bekerja dalam bidang yang tidak setara dengan kelayakan pendidikan mereka ketika ini. Meskipun bidang akademik terus diberi perhatian, lebih ramai teknokrat dan pekerja berkemahiran tinggi diperlukan untuk menyokong pertumbuhan ekonomi negara secara mampan. Berita seterusnya, kerajaan komited memperkasa reformasi perumahan madani agar sasaran sifar projek perumahan terbengkalai dapat direalisasikan menjelang 2030. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT berkata, sejak 2023 hingga Mei lalu, lebih 1,576 projek perumahan swasta sakit dan terbengkalai seluruh negara berjaya dipulihkan oleh pasukan petugas khas kementeriannya. Menurutnya, usaha menyelamatkan projek berkenaan melibatkan 188,525 unit kediaman dengan anggaran nilai pembangunan kasa keseluruhan RM148.21 bilion. Jaminan RTM untuk menyediakan slot siaran animasi tempatan sejam setiap minggu. Langkah penting dalam usaha merancakkan semula industri animasi negara yang berdepan pelbagai cabaran sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Inisiatif itu bukan sahaja membuka ruang kepada penghasilan harta intelek IP baru, malah berpotensi menghidupkan semula karya animasi tempatan yang kurang dikenali generasi muda masa kini.
3: Untuk slot satu jam, kebiasaannya untuk pemain RTM akan ada dua series. Tapi apabila benda tu berjalan selama setahun, dia akan ada lebih pada 98 episod. Benda tu lebih kurang dalam 10 hingga 12 IP yang akan dikeluarkan nanti. Kalau ikutkan animasi di Malaysia ni, kebanyakan yang famous asalnya datang daripada RTM. Itu satu benda yang kita tak boleh pandang ringan animasi di RTM ni.
0: Pemerkasaan penyelidikan dan pembangunan R&D negara dalam sektor tenaga penting bagi mengurangkan kebergantungan terhadap teknologi serta bekalan luar. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Chang Lee Kang berkata, keperluan tersebut timbul semasa krisis bekalan global dan pandemik COVID-19 sekaligus mencerminkan kepentingan pembangunan teknologi serta keupayaan penyelidikan tempatan. Tambahnya, ekosistem R&D dalam bidang transisi tenaga turut wajib diperkukuh dalam menjamin daya tahan serta keselamatan bekalan pada masa hadapan. Di Kelantan, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah untuk mewujudkan aktiviti ekonomi baru. Menurut Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin, ia bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas akibat tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sebanyak 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan pada 29 April lalu. Luar negara, Presiden Donald Trump menyatakan hasratnya untuk menamatkan konflik dengan Iran pada kadar segera di tengah-tengah tekanan ekonomi dan lonjakan harga minyak yang memberi kesan kepada kempen Parti Republikan menjelang pilihan raya pertengahan penggal. Bercakap dalam satu acara kempen di Wisconsin, Trump menzahirkan keyakinan bahawa satu memorandum persefahaman bakal dicapai dalam masa terdekat sekaligus mampu meredakan kos terhidup dan tekanan ekonomi yang sedang dihadapi. Sukan badminton terbuka Indonesia. Gandingan bergu lelaki profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani melangkah ke saingan akhir isu. Mereka menewaskan pilihan utama kejohanan Kim Won Ho Song Sung Jae dari Korea Selatan 21-18, 17-21 dan 21-16 dalam tempoh hampir sejam. Akhir sekali, BAM menyifatkan keputusan memecahkan gandingan Aaron Chia Soh Woyik serta Ti Kai Woon Man Wei Chong adalah sebagai strategi jangka panjang. Langkah tersebut bagi memperkukuh sektor bergu negara menjelang pusingan kelayakan Sukan Olimpik tahun depan. Presiden BAM Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata ia sebagai usaha mewujudkan persaingan serta menambah variasi corak permainan bergu lelaki negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin selamat. RM50 juta diperuntuk bagi perluas program TVET. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar antisosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

0: harinya.
1: Hujung minggu ada masa tapi tiada idea mau pergi mana? Ha, kali ini Edwin dan Nodi bawa kamu jalan-jalan pergi tempat yang menarik yang ada di Sabah. Ada tempat bercuti, beriadah, beraktiviti dan banyak lagi lokasi menarik dalam Limpas Dulu. Kamu standby dengar Sabah FM dan ketahui lokasi yang dorang lawat. Limpas Dulu bersama Edwin dan Nodi. Sabah FM. Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.

Hi guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat, guys.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Assalamualaikum, salam sejahtera geng burung hantu. Hari ini pukul 12 malam hingga ke 6 pagi saya akan menemani anda. Hari ini 7 Jun 2026, pembuka hari. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang masih berada dalam perjalanan, teruskan pemanduan layan geng burung hantu. Malam masih muda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Pelayaran dari Mi menghiburkan anda sebentar tadi. Saya Hanim. Assalamualaikum kepada semua pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada DJ sebelum ini, Reza, yang telah menghiburkan anda pada segmen sebelum ini. Segmen pilihan bersama, kan? Jadi saya seperti lagu tadi, pelayaran akan melayari hiburan untuk pagi ini daripada 12:30 malam hingga ke 6 pagi, terus luncur bersama Geng Burung Hantu.

Nasional FM sentiasa di hati. Pastinya lagu-lagu terbaik hanya untuk anda, pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Waktu-waktu malam macam ni, kalau ikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada ribut peti hujan lebat di Terengganu, Hulu Terengganu, Pahang, Maran, Kuantan dan Pekan, Sarawak, Kapit dan Miri. Saya juga suka untuk saya menyapa pendengar-pendengar kita yang sedang bersama dengan saya dalam TikTok Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih yang sudi untuk menemani saya secara live. Kadang-kadang kita kerja waktu malam macam ni kan, ada peneman. Macam mana saya menemani anda, menemani perjalanan anda, begitu jugalah kepada yang lain yang dapat menemani saya dalam TikTok Live Nasional FM. Teruskan hiburan hari ini dengan lagu-lagu geng burung hantu.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau pukul sekarang 4 pukul 2.48 tu minit. Ha, 12.48 minit sebentar lagi pukul 1 hingga ke 2 pagi ini kita akan bersama Salam FM dengan tajuk misteri malam di sebalik mata antara syurga dan neraka yang akan dikupaskan oleh yang berusaha Datuk Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Sama-sama kita nantikan dengan episod ke-21 antara syurga dan neraka. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: Lembang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Ya, misteri malam di sebalik mata bersama dengan saya Hanaf.
2: Dan saya Hani.
1: Ya. Satu pukul apa sekarang ni?
2: Sekarang pukul 1:22. Ramai yang dah tunggu misteri malam ni.
1: Kalau ikutkan yalah, seperti biasalah yang dijadualkan hari Ahad. Kan pagi ni lah sebenarnya. Tapi sebenarnya kita ada masalah teknikal sikit ni.
2: Ya.
1: Kita ada masalah
2: teknikal sikit. Kita cuba cuba sedaya upaya. Kalau dapat kita akan siarkan walaupun sedikit kan. Kalau ikut episod kita hari ni adalah antara syurga dan neraka. Kalau kita kena apa, kita sekadar merancang, betul tak?
1: Ya, betul. Tapi kita dah yalah, daripada jam sebelum jam 1 tadilah kita dah cuba untuk mendapatkan panel kita ni. Tapi sampai sekarang masih lagi belum. Kita tak tahulah selepas ini macam mana kan. Tapi sepatutnya lah dijadualkan untuk hari ini, episod kali ini dah, kita dah masuk episod 21 ni.
2: Betul, episod 21.
1: Macam yang ni sebut tadilah, kalau tak kita nak kongsikan kepada pendengar kita tajuk dia antara syurga dan neraka. Banyak sebenarnya persoalan-persoalan banyak, yang kita nak tahu ni. Dan kalau kita tahulah syurga dan neraka ni dua destinasi lah, destinasi akhir yang dijanjikan oleh Allah SWT bagi manusia, kita semualah, setelah hari pembalasan. Dan kita tahu syurga ni merupakan tempat yang penuh kenikmatan, penuh rahmat dan kebahagiaan yang kekal bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Neraka pula ni adalah tempat azab lah kan, azab bagi mereka yang ingkar, zalim dan tidak bertaubat dengan dosa-dosa mereka. Ini yang nak dikupaskan oleh panel kita. Tapi itulah, kalau ada

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, alhamdulillah kita kembali lagi.
2: Ya, nasib baik.
1: Alhamdulillah.
2: Nasib kita baik, alhamdulillah,
1: alhamdulillah
2: kan.
1: Syukur. Allah nak memudahkan urusan kita lah. Mm-hmm. Baik, untuk misteri malam di sebalik mata ni, anda bersama dengan saya Ana Bakar dan juga bersama dengan
2: Hani.
1: Ya, untuk episod 21 ni, seperti yang kita telah kongsikan kepada anda sebentar tadi, kita nak bawakan kepada anda tajuk antara syurga dan neraka. Dan alhamdulillah di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Matnawi bin Mat Jusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar doktor?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Kami berdua sebenarnya cemas doktor, tapi
2: cemas.
1: Alhamdulillah. Allah memudahkanlah.
3: Ya. Tak secemas
1: masa di akhirat
3: nanti.
1: Itu dia.
2: Jadi kalau sebab antara syurga dan neraka ni kalau ikut episod 21 kan, tajuk dah menarik. Jadi sayang kalau kita tak utarakan.
1: Tapi alhamdulillah dipermudahkan jugalah. Baik doktor, untuk waktu dan jam inilah kita nak teruskan dengan perkongsian kita kepada pendengar-pendengar kita, geng-geng buruh hantu kita, sahabat pendengar Salam FM dan juga National FM, berkenaan dengan tajuk kita doktor, antara syurga dan neraka. Mungkin sebagai mukadimahnya, mungkin doktor boleh jelaskan apa yang kita perlu faham dengan kita mulakan dengan neraka dulu doktor. Silakan.
3: Baik-baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat bersua lagi. Dan tajuk yang diutarakan ialah antara syurga dan neraka. Kita mulakan dengan perkara yang paling kita tak suka ialah neraka. Dan biasanya bila kita sebut saja neraka, kita akan susuli dengan doa minta kita dijauhkan. Wal-iyazubillah. Biasa kita macam itulah. Kerana neraka ni selalu teguk, terlalu perit, terlalu sadis.

0: menjalani hukumannya. Baik, neraka ini adalah satu tempat penyeksaan, kesengsaraan dan balasan yang ketika berada di akhirat hasil daripada apa yang berlaku di dunia semasa mereka hidup dahulu di muka bumi. Konsep ini banyak dalam agama lain pun ada, bukan dalam agama Islam saja, agama Samawi termasuklah Kristian baik. Dan neraka sebenarnya, saya perhati, saya tengok, saya baca, rupanya datang daripada bahasa Sanskrit. Perkataan Sanskrit bermakna naraka. Naraka. Dia dapat kat kita neraka. Dalam bahasa Arab dia panggil nar. Nar tu sebenarnya api. Api. Dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulah fa'anna lahu nara jahannam khalidan fiha zalikal khizyul azim. Jadi disebut di situ siapa yang cuba nak melawan Allah dan Rasul, maka dia sedar tak dia telah disediakan dengan api neraka jahannam, nara jahannam. Di situlah neraka yang kita terjemahkan dalam bahasa Melayu. Dalam firman Allah dan surah Al-Saad lagi, kalau kita boleh bawa di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab jahannam yaslaunaha wa bi'sal mihad. Jahannam. Jahannam nama lain bagi neraka, tak akan kita kupaskan nantilah. Jadi neraka cara ringkasnya ialah, dalam neraka ialah destinasi akhir akhirat yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum golongan yang kufur, yang tidak beriman, munafik, dan mereka yang melanggar perintah Allah, termasuklah juga orang beriman sebenarnya. Orang beriman, tapi kerana ada iman dalam dirinya, maka dia tidak kekal dalam neraka. Dia akan dibawa keluarlah habis tempoh hukuman tersebut. Kalau kita boleh pergi sikit lagi, tahap kepanasan api neraka, kita tak tahu juga. Ini neraka ni panasnya, daripada hadis Nabi, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW bersabda, narun bani Adam alat yukiduna juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Dia kata api dunia ini adalah 1/70 1/70 daripada api neraka. Maksudnya api neraka 70 kali ganda lebih panas daripada api dunia ini, yang kita nampak dah teruk dah panas dah dunia ni, tapi api neraka 70 kali ganda lagi. Dan tahap kedalamannya, satu ketika Nabi bersama dengan para sahabat mendengar satu dentuman yang kuat, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, kamu dengar ke apa yang berlaku yang jatuh itu? Para sahabat kata, kami tak dengar. Kami dengar tapi kami tak tahu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW, inilah batu yang dibaling daripada atas api neraka semenjak 70 tahun 70 sab'ina kharifan, 70 tahun sekarang dia baru sampai intaha ila qahriha, maksudnya telah sampai ke dasarnya. 70 tahun batu yang dibaling daripada pucuk api neraka sampailah ke dasarnya. Nak bayangkan betapa dalamnya api neraka tadi. Kalau kita tengok ciri-ciri lain yang ada pada api neraka ini, antaranya ialah seksaan fizikal lah, dan juga mental sebenarnya. Digambarkan sebagai tempat yang api yang sangat panas dengan azab yang dahsyat, bermula daripada minum air yang mendidih, lepas tu makan buah zakum lagi. Allah Ta'ala sebut dalam surah Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, matalul jannati allati wa'ida al-muttaqun, sampailah saya, itu ayatnya, kaman huwa khalidun finnar wa suquma'an hamima faqatta'a ahum. Gambarkan bagaimana kehidupan dalam syurga penuh dengan nikmat bagi ahli syurga, manakala bagi ahli neraka, kaman huwa khalidun finnar, bagaimana kekalnya orang yang berada dalam api neraka. Wasukuma, mereka minum daripada air, ma'an hamima, mendidih-didih air tersebut. Apa bila mereka minum, faqad ta'am'ahum, maka terputuslah jalan perut mereka. Tak minum tak boleh dahaga. Bila minum, belum bawa lagi ke mulut, tapi lalu saja depan muka mereka, daging-daging pipi sudah jatuh. Akhirnya mereka minum juga. Bila minum, habis jalan perut mereka terburai, hancur, berkecai. Macam itulah. Dan neraka juga ini. Tapi DJ, kita akan bahas nanti dalam tajuk kita akan datang secara detail. Ini gambaran umum dulu. Gambaran umum dalam tentang api neraka. Saya ingat situ dulu untuk persoalan pertama. Wallahualam.
1: Doktor, kalau ikutkan, saya nak tanya sebenarnya, boleh tak kalau kita tak nak ambil tahu, tak nak cerita tentang neraka, nak cerita pasal syurga, doktor, boleh ke cerita?
0: Yalah, takut trauma
2: Iya.
1: Yalah, kalau tapi, kita cerita syurga, benda yang indah-indah ni, mungkin itu salah satu sebab untuk kita lebih ke arah kebaikan dan sebagainya, doktor, kan?
2: Jadi kalau bercerita tentang neraka ni, apa yang sebenarnya kita kena ketengahkan supaya kita kena tahu juga neraka tu, supaya apa orang kena tahu?
0: Baik, saya terus jawapan Saidina Umar bila ditanya kepadanya tentang kehidupan jahiliyah. Saidina Umar kata kita kena tahu kehidupan jahiliyah. Takut-takut kita terjerumus dalam kehidupan tersebut. Begitu juga neraka. Kalau kita hanya ambil tahu pasal syurga, bimbang-bimbang kita juga terjumus, terbabas. Beramal cukup cantik, tapi bukan kerana Allah. Maka akhirnya dihumbat juga dalam api neraka. Jadi atas dasar itu, kita kena tahu juga. Oleh sebab itu dalam Islam, kita ada konsep tarhib, bermaksud benda-benda indah, syurga, kehidupan di akhirat, yang penuh dengan layanan mesra, makan minum dan sebagainya. Itu tarhib, menginginkan ke arah tersebut. Dan pada masa yang sama, tarhib iaitu menakutkan dengan api neraka, dibaling, dibakar, dicucur, macam-macam dibuat. Jadi itu menjadikan manusia, tak nak lah, anak-anak di sekolah. Ada masa kita kata, awak pergi belajar, awak akan berjaya. Kalau awak tak belajar, mungkin bawa budak-budak tu pergi tempat yang bagaimana orang tak belajar, hidup mereka tak ketahuan dan sebagainya. Menjadikan mereka, minta jauh, aku tak nak berlaku situasi itu. Oleh sebab itu, bila kita baca Quran, bila sampai ayat-ayat neraka, kita berhenti sejenak, tanda tangan, Ya Allah, tolonglah jauhkan aku daripada api neraka. Api neraka ni makhluk. Dia dengar. Bila kita kata minta jauh, kita ada kupas. Asyik saya dalam diri lepas. Bila kita cakap, tak nak. Nanti dia di hadapan Allah, dia cakap, Ya Allah, orang ini sering berdoa supaya jangan masuk dalam aku. Maka Allah Ta'ala kata, jauhlah daripada api neraka. Manakala kita sampai ayat berkaitan dengan syurga pula, kita tengok keindahan, Ya Allah, masukkanlah aku di kalangan ahli syurga. Nah, macam tu kita respon, reaksi kita terhadap bacaan Al-Quran, bila orang sebut dan sebagainya. Tata secara spontan, Ya Allah, aku nak syurga. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada neraka. Itulah respon kepada soalan tadi.
1: Baik, doktor, sebelum kita nak berehat ni, selain nama neraka yang umum ni, ada tak nama-nama lain bagi neraka yang lebih khusus lagi? Kalau syurga tu kita tahulah, neraka ni sama juga dengan doktor.
0: Baik, neraka nama umumnya ialah nar, dalam bahasa Arab lah, nar. Tapi nak menggambarkan dia punya penjara tu ada macam-macam kan. Kita ambil tujuh disebut di sini. Ada tujuh nama neraka dengan peringkat-peringkat azabnya, bermula daripada azab yang paling ringan, pertengahan dan sampailah azab yang paling teruk. Kita bermula dengan yang pertama, jahannam. Kita pun dah jadi bahasa Melayu, jahannam lah basikal orang ni, jahannam lah kereta, maksudnya rosak, hancur lebur.
1: Maksudnya kita terus nyerakakan orang tu kat dunia tu.
0: Neraka kau orang tu dah jadi penggunaan harian kita dah. Jahannam punya budak, kita cakap macam tu kan. Maksudnya itu digambarkan sebagai buah neraka jahannam tingkat pertama yang dikhususkan oleh umat Islam yang melakukan maksiat tetapi tidak sempat mereka ini bertobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin li kulli babin minhum juz'un maqsum. Dalam surah Al-Hijr, di mana neraka jahannam itu adalah tempat himpunan manusia. Ada tujuh pintu dan setiap pintu tu ada bilik-bilik untuk membakar orang yang melakukan maksiat dan tak sempat bertaubat tadi. Itu yang pertama, kita ada tujuh. Kalau sempat kita kupaskan ya. Yang kedua ialah lava. Nama api neraka itu ialah lava. Lava ni adalah tingkat yang kedua. Disediakan untuk orang yang mendustakan agama, berpaling daripada kebenaran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, kalla innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla fajama'a fa'a'a innal insana khuliqa halu'a. Dan suratul Ma'arij, bagaimana Allah Ta'ala gambarkan perkataan lava. Lava itu menggambarkan api menjulang-julang, nazza'atan lishawa, dia menyambar Syawal ni kalau dia pergi ke kedai-kedai Arab, dia panggil lahmun maswi, daging panggang. Jadi naza'atul lisyawal, dia panggang muka kita, daging kita, badan kita, kulit kita. Nak lari ke depan tak boleh, nak patah balik ke belakang tak boleh. Itu neraka lava. Dan seterusnya neraka hutamah. Dan kita biasa baca kalla layumbazan nafil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah. Ini kita baca surah Al-Humazah. Bagaimana hutamah tingkat yang ketiga, iaitu membakar orang yang kaki mengumpat, menabur fitnah, mengumpul harta tanpa hak dan terlalu kikir dan kedekut. Jadi hutamah ini kelebihan dia dia bakar orang tersebut dengan besi palang macam T macam tu, diikat tangannya dan dia berdiri dan bakarnya di atas dan di bawah. Dia macam ayat apa, kambing yang dibakar oleh nasi Arab tu, atas dan bawah, pressure cooker kita panggil macam tu, pressure cooker. Bawah dia bakar, atas pun bakar, ya. Yang masalahnya bila dia bakar daripada tapak kaki, api itu menjulang pergi menjilat hatinya, kerana hati itulah utama yang menjadikan orang itu dihumban dalam api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah neraka sa'ir, tingkat yang keempat, dihuni oleh orang kafir yang mereka memakan harta anak yatim atau memakan harta orang secara tidak halal. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Itu adalah sa'ir, neraka sa'ir. Neraka yang kelima ialah namanya saqar, tingkat yang kelima. Saqar ni dia special, ditujukan kepada mereka yang meninggalkan solat. Apa yang menyebabkan mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kerana mereka ini tidak walam yakum minal musallin sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Apa kelebihan neraka saqar? Bila dibakar orang tadi, bila kita bakar sampah, kita boleh nampak debu dia. Tapi dalam neraka saqar, bila dibakar, la tubqi wa la tazar, sikit pun tak ada debu dia, tak ada, makan habis licin. Allahu akbar. Kita tak boleh bayang macam mana api itu membakar sampai debu pun tak nampak. Tapi kalau kira betul-betul dah hilang debu tu, hilanglah kek, tak. Bila mana kita hilang, dibakar orang tadi, dia akan jadi baik boleh. Dan dibakar lagi, baik lagi, dibakar lagi. Sampai bila? Sampai khalidina fiha. Itu yang kelima. Yang keenam, kita ada tujuh, yang keenam, tingkat yang keenam ialah neraka jahim, tempat azab bagi golongan musyrikin dan mereka yang mengikut jejak langkah syaitan. Fa'amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Ini surah dalam surah An-Nazi'at. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Dan yang terakhir sekali ialah neraka al-hawiyah, kita biasa baca dalam surah Al-Qari'ah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan kita baca ada pun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu, DJ kita biasa dengar bahasa Arab, ibu di dalam bahasa Arab dia panggil ummun ataupun ummi. Tapi rupanya orang yang ringan timbangannya ini sebelah pahalanya itu, maka ibunya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Neraka yang terlalu panas, narun hamiyah, terlalu panas apinya membakar. Itulah ibu dia. Bermakna apa? Kalau kita pergi dalam lagi, di antara ibu dan anak, dia tidak boleh berpisah. Saling suka menyukai. Anak berlari ke ibu, ibu lari memeluk anak. Jadi gambaran di antara ahli neraka hawiyah dengan neraka itu, mereka berlari-lari sambil gembira untuk ditarik. Maksudnya neraka akan tarik anaknya tadi masuk dalam api neraka, dan anak pun akan berlari-lari masuk dalam api neraka. Itu gambaran Allah terlalu mendalam makna dia. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun ham. Itulah yang dapat saya kupaskan sedikit tentang nama-nama tujuh bagi neraka tadi. Tapi kesemuanya panas. Tak ada neraka yang sejuk, aman, damai, tak ada. Semuanya panas.
1: Tapi tadi doktor ada sebut kelebihan. Ada specialnya. Kelebihan. Saya jadi macam, betul ke ni?
2: Neraka yang meninggalkan, untuk orang yang meninggalkan solat tu kan. Walaupun kelebihan tu, kepanasan dia tu, menakutkan.
0: Dah tinggal sakit-baki.
1: Baiklah, kita nak berehat dulu seketika doktor. Kita bagi peluang doktor berehat seketika. Minum air dan sebagainya. Dan kepada sahabat pendengar, terus bersama dengan kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, kembali kita dalam misteri malam di sebalik mata. Jam 1.48 minit pagi waktu ini. Dan bila kita start lewat tadi, Yanim, kita kena ikut sejam lah. Jadi pukul 2 lebih lah kita akan habis bersama dengan doktor. Baik doktor, masih lagi di talian ketika ini. Dr. Manawi bin Man Yusof, Syarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Baik doktor, kita nak teruskan dengan soalan ni doktor. Kita nak tahu doktor, bagaimana cara-cara seseorang itu dihumban ke dalam neraka? Adakah dengan cara ditendang dari belakang, diseret, ditolak, di macam mana doktor?
2: Allah. Ya. Ya, bila tempat itu adalah tempat yang tidak disukai, kita boleh gambar kehidupan dunia ni macam mana orang yang nak dilokapkan, tangkap dia, tarik dia, tendang dia, apa saja dengan keadaan yang cukup dimurkai. Ingat, kalau boleh saya recall balik yang lepas hari itu, fasa di alam barzakh. Bila seorang yang beriman masuk sejak alam barzakh, bumi terus memeluk dia. Bagaimana pelukan seorang ibu terhadap anaknya. Baik, manakala orang yang jahat, tak baik, masuk saja dalam alam barzakh, bumi terus memeluk. Sebagaimana peluknya seorang polis menangkap pencuri Allah. Dengan kekuatan. Jadi gambaran itu boleh kita bawa kepada suasana bila mana mereka ini diberi surat amalan dengan tangan kiri. Fa'amma man utia kitabahu bishimalih fayakulu ya laytani lam uta kitabiyah walam adrima hisabiyah. Bila mana dapat surat tangan kiri, dia kata, aku dah habis aku kali ni, aku kalau boleh tak nak di sini. Maka Allah Ta'ala arahkan rekatnya daripada ayat itu, Allah Ta'ala arahkan malaikat, khuzuhu faghullu, tengok, khuzu, tangkap dia, faghullu, seret dia, summal jahi masallu, kemudian dibakar dalam api neraka. Jadi gambaran itu punca daripada mereka ini ingkar dengan perintah Allah, tidak menjaga perbuatan mereka, mulut mereka, kemaluan mereka, tangan mereka, anggota yang diamanahkan oleh Allah, manakala amalan hati pula datang rasa riak, sombong, buat amalan tidak ikhlas. Ini punca-punca yang menjadikan malaikat Zabaniyah yang bersama dengan malaikat Zabaniyah tu ada geng-geng dia, alaiha tis'ata asyar. Setiap malaikat itu dia tarik api neraka tu zimam. Zimam ni bagaikan seekor lembu, ada tali dekat leher dia. Maka tali itu dipanggil zimam. Setiap malaikat menarik tali itu, setiap zimam tu ada alaiha tis'ata asyar. 19 malaikat menarik api neraka, bawa ke sana, dan mereka ini dicampak betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Kalau kita tengok dalam suratul Qaf, bagaimana bila proses mencampak, menghumpan orang berdosa tadi ke dalam neraka, sampai mereka ini bertanya, halim talak di malaikat penjaga api neraka. Malik Zabaniyah bertanya api neraka, halim talak di, kamu dah penuh ke belum? Maka neraka menjawab, hal min mazid, ada lagi tak orang nak masuk? Gambaran di situ, ulama buat kesimpulan, ramainya orang yang masuk neraka berbanding masuk syurga. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bagaimana kata proses penghumbanan manusia, dibawa, diseret, dipegang, diikat, tengkuk dalam surah Ar-Rahman, yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Nawasi ni adalah ubun-ubun paling mulia bagi manusia. Ubun-ubun ni lah tempat keluarnya ruh kita nanti. Anak-anak kecil kita boleh tengok ubun-ubun dia lembut lagi. Wa'al aqdam ialah tapak kaki. Paling hina, duduk di bawah, nyun jauh di sana. Maka tapak kaki dirangkumkan bersama dengan ubun-ubun, diikat macam tu. Macam kita rangkumkan di antara kaki dengan kepala lembu untuk disembelih. Ikat macam tu, dan dalam itu dia pusing macam pusing biawak, dibaling betul-betul ila sawail jahim, ke tengah-tengah api neraka. Tapi gambaran api neraka tu meluak-luak, menyebabkan mereka tu macam nak terkeluar daripada api neraka. Mendidih, menggelegak tu. Bila sampai ke tebing, maka malaikat Zabaniyah tendang balik masuk api neraka. Itulah proses, tak tahulah, meraung syahir, zafirun wa syahir. Zafir ini meraung-raung, menjerit-jerit, syahir merayu-rayu, tolonglah, berhentilah, cukuplah, kami dah tak akan buat lagi. Tapi apakah daya? hukuman Allah, qudiyal amru, Allah telah dah buatkan satu hukuman, kamu adalah api neraka. Kerana surat amalannya dapat, yang pembahasan kita daripada mahsyar tu, surat amalan mereka dapat dengan tangan kiri. Itu ringkasnya. Tapi detailnya nanti DJ kita akan kupas dalam siri-siri kita akan datanglah. Itu secara umum gitu. Okey, baik.
1: InsyaAllah.
3: Kita nak tahu juga kan, doktor, ya, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan dalam neraka tu sendiri?
2: Allahu Akbar.
3: Takut bila kita cakap macam ni, kita jadi takut.
2: Ya Allah, macam orang nak beranak lah. Macam mana pengalaman masuk? Oi, takutnya kena cucuk jarum lagi. Kena, ngeri je tak nak beranak.
1: Tanya Andim lah.
2: Tapi... tapi dapat anak seorang, nak beranak lagi lepas tu
3: dia waktu nak beranak tu, doktor, kita rasa macam kita akan dapat syurga.
2: Allah, itulah dia punya tarhib dia. Kesukaan. Baik, manakala di sini kita kata tadi apa, bagaimanakah bentuk-bentuk siksaan adalah balasan yang sangat pedih. Siksaan ini punca daripada azab, hasil daripada perbuatan orang tersebut di muka bumi ini. Saya bagikan dalam bentuk empat lah supaya kita nampak. Yang pertama, azab api yang terlalu panas. Api neraka, tak silap saya dah kupas itu, api neraka hitam legam. Dia tidak nampak cahaya. Api dunia nampak cahaya dan panas. Api akhirat, dia tidak nampak cahaya. Dia adalah gelap gelita. Samum dalam surah Waqiah, samum wa hamim, dalam itu asap dia gas beracun. Bila masuk saja dalam paru-paru kita, kita tak boleh bernafas. Tapi kita tak mati, itu masalahnya. Kalau tak boleh bernafas, mati, selesai masalah. Pingsan, selesai masalah. Tapi masalah di akhirat, kita dah tak boleh mati dah. Macam mana sesak nafas pun tangguhlah dengan gas apa tadi beracun, lepas tu panas lagi dan sebagainya. Jadi yang pertama, azab api yang selalu panas. Api neraka dikatakan berlipat kali ganda lebih panas daripada api dunia. Kita kata tadi 70 kali ganda. Api ini membakar kulit. Apabila kulit tersebut hangus, diganti dengan kulit baru. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit ni nadijat, nadijat ni masak, gentung. Elok balik kulit aku ni. Lepas tu gentung balik. Apa tujuan buat macam tu? Liyadhuqul azab, supaya kamu rasa betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bentuk minuman pula, bila dah panas kita dahaga nak minum, maka dia meraung-raung nak minuman. Terdengar oleh Malik Zabaniyah, nah, mereka bagi air minuman tadi. Air itu kerana mereka tadi dahaga, air itu terlalu panas dan mendidih sehingga menghancurkan isi perut apabila diminum. Kita sebut tadi, ma'an hamima faqad ta'at am'ahu, am'ani usus. Bila ditelan air tersebut, Allahu Akbar, hancur lebur bekecai khususnya tadi. Tapi elok balik lepas tu, minum lagi, hancur balik. Sampai bila? Sampai lah kalau orang kafir kekal selama-lama. Itu yang kedua. Yang ketiga, zakum, makanan berduri. Dah lah minum, lepas tu lapar lagi. Bila lapar, dibawa kepada mereka satu jenis buahan yang berduri. Kita tak tahu macam mana buahan ni. Mungkin kita boleh gambarkan macam buah durian ke apa ke. Tapi masalahnya, bila dia makan, terlekat dekat leher. Nak telan tak boleh, nak keluar tak boleh. Terlekat di situ. Mereka akan makan buah zakum, buah daripada api neraka, asluha fi aslil jahim, tal'uha ka'annaha ru'usus syayatin. Allah Ta'ala gambarkan dalam syurga ada satu pokok. Nama pokok itu ialah zakum. Asal tunjangnya di dalam api neraka, pucuknya menjulang naik ke atas bagaikan kepala syaitan. Kita pun tak tahu kepala syaitan macam mana. Tapi Allah Ta'ala sengaja nak gambarkan kegerunan kita terhadap api apa pokok zakum tadi, macam kepala syaitan. Tapi dia berbuah, buahnya berduri. Bila dimakan, terlekat dekat halqum. Minum, makan, api, dan satu lagi ialah siksaan daging dan anggota badan. Berbagai siksaan spesifik mengikut kesalahan dunia. Itu tengoklah kita buat salah apa. Terdapat golongan yang kepalanya dia hantuk dengan batu sehingga hancur. Lepas tu elok balik. Ada yang lidah, dia tarik lidah, gunting putus, seperti elok balik. Ada yang naik atas tempat tinggi, terjun, mati. Itu elok balik. Dia macam itulah proses berdasarkan setiap kesalahan yang mereka lakukan di dunia dahulu, dihukum sesuai dengan apa yang jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Apa mereka buat di dunia dahulu, kamu tangguh lah. Oleh sebab itu, kita orang Islam, orang buat macam mana pun tak apa. Di akhirat menyahut. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, bila dia nak khianati orang, nak zalim orang, macam mana di akhirat nanti akan menyahut ke macam mana? Baik, aku selesaikan dunia. Jumpa kawan, minta maaf supaya di akhirat tidak ada lagi perkara-perkara berbangkit. Itulah kita lebih kurang gambaran saya bagi kepada empat tadi. Wallahualam.
1: Itulah dia, neraka gambaran sedikit . Kalau ikut cerita ni mesti banyak lagi doktor kan. Tapi kita tak nak cerita pasal neraka banyak sangat ni.
3: Menakutkan cerita pasal neraka tu. Sama-sama lah kita menjadi orang yang tidak tersenarai untuk masuk neraka tu.
1: Amin, insyaAllah.
2: Amin, insyaAllah.
1: Baik, seketika nanti kita nak cerita. Okay, rasanya untuk yang ni kita dah habis cerita tentang neraka. Seketika nanti kita nak kongsikan kepada anda cerita tentang syurga pula doktor. Tapi sebelum kita bagi doktor, lu berehat seketika. Dan kita akan kembali selepas ini dalam Misteri Malam Di Sebalik Mata.

0: Muslim malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim dalam misteri malam di sebalik mata. Tadi kita dah cerita tentang neraka Hanim eh.
2: Betul.
1: Bukan neraka Hanim lah, neraka. Ya Hanim.
2: Jangan sebut nama saya kat situ.
1: Dan kita nak kongsikan pula kepada anda berkenaan dengan syurga dan kepada anda yang dengarkan kami ketika ini, waktu ini dalam kongsian misteri malam di sebalik mata. Saya doakanlah semoga kita semua tergolong dalam mereka yang memasuki syurga Allah SWT, insyaAllah. Amin.
2: Amin.
1: Masih lagi talian kita bersama dengan Dr. Manawi bin Mat Jusuf. Baik Doktor, kita nak sambung dengan perkongsian kita. Tadi Doktor dah jelaskan tentang neraka dan kita nak kongsikan kepada pendengar kita apa yang kita perlu faham Doktor tentang syurga ni.
3: Syurga. Baik, alhamdulillah dah sampai kepada tempat yang kita pernah. Semua orang nak syurga.
1: Ya, yeah.
2: Yeah, semua nak syurga.
3: Ada yang pun nama anak pun nama syurga kan. Rayyan itu syurga, Firdaus. Macam-macam, semua orang nak syurga. Tapi kadang-kadang dia tak faham. Dia kata Khairul Bariyah, Syarul Bariyah. Anak dia kembar, seorang nama Khairul Bariyah, seorang lagi nama Syarul Bariyah. Jadi tak sesuai lah nama Syarul, secelaka-celaka manusia. Khairul, sebaik-baik manusia. Kena hati-hati juga. Tapi nama neraka kita tak letak pada anak kita eh? Baik, syurga ini adalah destinasi alam akhirat yang penuh dengan kenikmatan abadi. Dunia kita nak dapat nikmat tapi tak sepenuhnya. Dulu masa muda-muda tak banyak duit, kehendak banyak. Bila kita dah veteran sikit, duit mungkin dapat banyak, alah kemampuan pula tak ada. Tapi di akhirat tak ada. Semua nikmat yang maksimum. Apa saja nikmat sampai dikatakan burung terbang, kita terlintas di hati kita nak makan daging burung itu. Tiba-tiba saja depan mata kita daging burung tu dah siap dalam bentuk panggang. Makan terus. Dan burung tadi terus menjadi burung balik. Tak ada masalah. Itu nak gambarkan kenikmatan abadi. Kekal. Itu pasal syurga. Once kita dah masuk syurga, insyaAllah kekal. Masuk neraka, tak kekal. Orang kafir kekal, orang beriman akan dikeluarkan. Dari sudut bahasa, ia merujuk kepada satu tempat yang indah. Kerana syurga ini bermaksud dalam bahasa Arab ialah Al-Jannah. Al-Jannah ini adalah kebun. Saya cuba nak fikir, kenapa Allah Ta'ala menggunakan Al-Jannah pada orang Arab? Quran turun kepada mereka dalam suasana tanah Arab kering, kontang, gersang. Jadi mereka perlukan apa? Air, kebun. Jadi siapa yang ada kebun menjadikan tahap dalam masyarakat mereka tinggi. Maka Allah Ta'ala gunakan perkataan kebun tadi supaya kejar. Di dunia satu kebun kamu nak, di akhirat kami sediakan lebih daripada apa yang ada di dunia ini. Dalam Islam, syurga atau jannah tadi adalah tempat ganjaran yang kekal abadi untuk hambanya yang taat kepada Allah. Firman Allah dalam surah Al-Hadid, Bismillahirrahmanirrahim, sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard u'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha' Allahu al-fadl al-'azim. Allah Ta'ala gambarkan sabiqu, berlumba-lumba lah untuk mencapai keampunan dari Allah, lantas kamu akan dibawa dalam syurga. Bagaimana Allah Ta'ala gambar syurga tadi? Lebarnya saja antara langit dan bumi. Kita belajar matematik, lebar sekian, tapi panjang mesti lebih panjang daripada lebar. Allah Ta'ala berikan gambaran lebarnya langit dan bumi. Maka panjangnya, wallahu a'lam. Allah Ta'ala saja lebih tahu itu. Itu pasal ada seorang yang baru keluar daripada api neraka, retung badannya, maka dibawa masuk ke dalam syurga. Dia berada di tepi pintu syurga. Malaikat tanya, kenapa awak tak masuk ke dalam? Macam mana nak masuk Tuhan? Syurga dah penuh, saya datang lambat. Malaikat kata, cuba tengok dulu. Akhirnya dia buka langsir, dia tengoklah gambaran. Wow, luasnya. Wow, luasnya. Ini untuk siapa? Dia tanya. Untuk kamu. Oh, di situlah dia terus masuk dan dia mandi dengan telaga Kausal. Jadilah dia menjadi ahli syurga dengan keluasan tadi antara langit dan bumi. Tingkatan syurga pun sama sebagaimana yang berlaku pada tingkatan neraka tadi. Ada syurga yang paling tinggi iaitu syurga Jannatul Firdaus, ada syurga Adn, ada syurga Naim yang dijanjikan berdasarkan amalan dan ketakwaan seseorang itu. Oleh sebab itu Nabi SAW bila menyebut tentang nikmat syurga ini, dia panggil targhib, supaya kita seronok dengar apa dia ceritanya. Hadis ini diceritakan, dia kata tu aku telah menyediakan ni ibadis salihin, bagi hamba-Ku yang soleh, ma la ainu ra'at wa la uzunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar. Tiga Rasul sebut, aku sediakan kepada kalian semua dalam syurga itu mana mata tak pernah pandang, mana telinga tak pernah terdengar, mana hati tak pernah terlintas. Kita kata pergi rumah orang kaya nak makan sedap, mesti dah ada dalam minda kita menu-menu yang akan disediakan dalam majlis kenduri kahwin umpamanya. Tapi bila pergi ke syurga, kita tak boleh gambarkan macam mana Allah Ta'ala sediakan. 199 lagi Allah Ta'ala simpan di hari akhirat nanti. Satu nikmat itu di-share semua di antara makhluk dan manusia, jin, binatang dan sebagainya. 99 lagi rahmat Allah, Allah Ta'ala simpan di akhirat untuk diberikan kepada hamba-hambanya tadi. Oleh sebab itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, kalau kamu nak bacalah ayat Quran, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun. Satu jiwa sendiri, satu orang jiwa pun tidak tahu apa yang Allah Ta'ala sembunyikan untuk mereka, contohnya daripada bidadari dan sebagainya. Ini secara detail nanti kita akan kupaskan dalam perbincangan kita nantilah. Itu saja yang untuk mukadimah tentang syurga ini. Wallahu'alam.
1: Baik Doktor, macam mana nak digambarkan syurga ini? Adakah yang orang sebut biasa taman-taman syurga? Kalau sebut taman-taman ni, ada pokok, ada ialah macam kawasan taman rimba yang cantik kan. Adakah ia berbentuk seperti kota, bandar? Bagaimana Doktor? Dan tambahan soalan saya, benarkah dalam syurga ni terdapat air-air sungai yang mengalir deras?
3: Baik, baik. Terima kasih. Isu-isunya kita tak pernah masuk syurga lagi.
1: Ya,
3: syurga yang Nabi Adam berada itu bukan syurga yang akan kita pergi nanti, insyaAllah. Kerana syurga Nabi Adam itu ada larangan. Syurga yang kita masuk ini tidak ada larangan. Nak buat apa saja, hatta minum arak pun minumlah. Cuma pada masa itu arak bukan lagi memabukkan, tetapi menyedapkan dan melazatkan. Jadi syurga yang kalau kita gambarkan sebagai jannah tadi, maka di sana ada pokok, sudah semestinya ada apa lagi, air sungai, ada lagi buah-buahan, ada lagi apa saja. Dan kita masuk pula dalam soalan kedua tadi, air mengalir. Dia ada dua ayat berkaitan dengan air yang mengalir ini. Tajri min tahtihal anha. Ada satu lagi, tajri tahtahal anha. Tidak ada min. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Baca lagi tu pasal surah Baqarah. Mungkin kawan-kawan kita dah lancar surah Baqarah. Digambarkan di situ, وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. Kamu akan diberi sebagaimana kamu duduk di dunia dahulu. Buah durian kita makan, oh sedap, ada syurga ada tak? Ada. Buah apa yang kamu nak, semua ada. Tapi biasanya pada rasa, bentuk sama, rasa berbeza. Apa yang gambar dalam surah Al-Waqi'ah, makanan yang sedap-sedap, walahmu tayrim mimma yastahun. Bagaimana daging burung yang bertebang kita sebut tadi, dengan wafakihatin, dengan buah-buahan kutubuha daniyah, yang kita duduk berbaring di atas katil, katil tu pula raf-rafin, boleh turun naik, tangan pula ada tingkap, tiba-tiba menjolur dahat. Oh, aku nak makan buah belimbing, datang buah belimbing. Nak makan limau, datang buah limau. Dia bukan datang dalam bekas, datang dengan tangkai-tangkai. Aku nak menggambarkan buah tadi segar. Belah tu kita keluar daripada bilik kita tadi yang basuh dengan pakaian kita yang dalam lapis ni adalah sutera lembut, luarnya adalah sutera keras. Yang basu nama sundusin. Wa istabrokin. Istabrok tu kasar sikit sutera dia. Yang dalam tu adalah sutera lembut. Duduk dekat, kita kata bersidai, dekat luar-luar tu, tengok dari atas tingkat, dua tingkat bangun rumah kita tadi, istana tadi, nampak air mengalir. Lepas tu boleh turun ke bawah, boleh main-main lagi air. Mengalir begitu sejuk air. Sabila air yang terpancuk keluar dan sebagainya, oleh Allah gambarkan. Kalau boleh saya petik di sini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan air dalam syurga tadi. Cukup cantik daripada surah Muhammad. Tak silap saya. Masalul bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wa'ada al-muttaquna fiha anharu min ma'in ghairi athim. wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharu min khamrin ladhatin lish-sharibin wa anharu min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Gambaran dalam syurga tadi, kamu akan dapat tiga batang sungai. Yang pertama ialah sungai daripada air yang jernih, ghairu atin, air yang begitu jernih, tak berubah dia punya bau dia, warna dia dan sebagainya, sejuknya air itu. Dan satu lagi, wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu, satu batang sungai yang dipenuhi dengan susu yang tak berubah rasa, bau dan sebagainya. Dan satu lagi sungai yang ketiga, sungai pertama air, sungai kedua susu, sungai ketiga ni min wa anharu min khamrin lazzatil lisharibin, dan satu lagi ialah sungai yang di dalamnya penuh dengan arak, lazzatil lisharibin, minumlah, nak minum kamu tidak mabuk lagi. La yusadda'un anha wa la yuzifun, dalam surah Al-Waqi'ah menyahut dia kamu tidak akan mabuk lagi bila minum di dalam surga nanti. Dan satu lagi, wa anharu min asalim musaffa, dan bagaimana sungai itu penuh dengan madu yang begitu jernih, cantik, indah, bersih untuk kita, bagi orang yang mu'addat lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Tapi nak dapat tu bukan senang, bukan satu benda yang mudah sebagaimana yang disebut oleh ulama-ulama, bahawasanya syurga itu dikelilingi oleh al-makarih, benda yang kita tidak suka. Kerana apa yang nak pergi ke syurga bercanggah dengan nafsu kita. Apa nafsu yang tak suka, itulah jalan menuju kepada syurga. Bangun malam, solat tahajud, nafsu tak suka. Bagaimana baru tidur? Ni kita tak tidur lagi, kejap lagi tidur. Lepas tu kat luar pula hujan. Suruh bangun, solat tahajud, duarkan. Nafsu tak suka. Dan sebenarnya itulah laluan kepada syurga. Kita penat bekerja, dapat duit, kita simpan. Allah Ta'ala kata, wahai orang yang menyimpan duit, berikan derma sikit, infak sikit. Oh, kita tak suka, penat-penat kita cari duit, kenapa nak buat infak? Siang kita disuruhkan berpuasa, penat-penat kita sehat badan boleh makan, kenapa kena puasa? Jadi oleh sebab itu ulama kata syurga ini dikelilingi oleh perkara yang kita tidak suka, manakala neraka pula dikelilingi oleh benda-benda yang kita suka. Baik, yang last sekali ialah sungai di dalamnya ada sungai Kautsar yang kita sebut dalam perbincangan lepas, inna a'tayna kal kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan satu perkara yang terlalu besar, ialah haud. Haud ni bukan sungai, bukan perigi, dia adalah pasir yang penuh dengan airnya bagaikan madu manisnya dan bekam-bekam minumannya sebanyak bintang di langit. Maka minumlah, dan siapa yang minum air Kautsar ini, maka dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Cuma perbezaan pendapat ulama, adakah kita minum semasa daripada mahsyar ataupun setelah kita masuk itu syurga. Itu gambaran ada sisi ulama lah. Itu pasal Kautsar pun saya masukkan juga dalam perbahasan di sini, padahal kita dah bincang pada mahsyar hari itu. Wallahu'alam.
2: Okey, doktor, kita pun nak tahu jugalah dalam gambaran-gambaran syurga dengan air sungai yang mengalir tu kan, keindahan-keindahan syurga tu, bagaimana pula kedudukan ahli syurga ketika mereka merasai kehebatan nikmat-nikmat ni?
3: Allahu Akbar. Penting sekali mereka akan rasa tenang, senang, gembira muka mereka, ila rabbiha nazirun, ceria ke wujuhu yawma idzin nazirah ila rabbiha nazirah. Mereka muka mereka ceria, gembira. Ahli syurga yang berada dalam kedudukan yang sangat mewah, santai, berstandar di atas pelamin, sofa bertatahkan emas dan permata. Mereka menikmati pelbagai juadah tanpa had. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Duduk di tempat itu, restoran yang mana pemilik restoran itu minta apa saja, semua ada. Allahu Akbar. Di dalam bersantai di taman syurga yang indah. Dan satu lagi ialah bercengkarama, sengaja guna istilah itu, bersama pasangan dan sahabat. Tak ada dengki dah. Dunia ni aduh bergaduh, kena parang kau, cari nombor dua, piramid tunjukkan bagaimana, madu dua, madu tiga, parang bergaduh, tidur kat luar, kandang kambing, macam-macam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala dah cabut, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Allah Ta'ala cabut rasa benci, rasa hasad dengki, akhirnya mereka jadi macam bersaudara, ikhwana. Jadi kalau saya boleh ringkaskan ini, kedudukan atau keadaan ahli syurga daripada surah Ad-Dukhan. Cukup cantik kalau tak susun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin fi jannati wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain yad'una fiha bikulli fakihatin aminin la yadhuquna fiha al-mauta illa al-mautata al-ula wa qawm adhab al-jahim fadlan min rabb dzalika huwa al-fawz al-'azim. Di akhir surah Ad-Dukhan, mari kita kupaskan sikit-sikit. Saya bagikan kepada lima kategori kedudukan orang yang ahli syurga tadi. Yang pertama, innal muttaqina fi maqamin amin. Maqamin amin, ahli syurga akan berada di satu tempat, maqam. Maqam, dan kalau bahasa Arab dia panggil isim makan, qama berdiri, maqam maksudnya tempat berdiri. Tempat duduk mereka itu bagaimana? Amin. Amin maksudnya aman, damai. Tidak ada khianat di orang, orang santas kita, orang zalim kita tak ada. Di akhirat tidak ada lagi orang nak cemburu, nak khianat, nak dendam, nak sihir kita, nak ilmu hitam ke kita, tak ada lagi. Jadi yang pertama, mereka berada di satu tempat yang aman, damai. Yang kedua, di jannatin wa uyun, dengan kebun-kebun. Uyun, mata-mata air, salsabila. Kita baca dalam surah Al-Insan, Hal Ata'al Al-Insan, salsabila. Air itu dia memancuk keluar daripada kebun, bukannya meleleh, memancuk keluar. Boleh minum di mana-mana saja air yang berada di syurga. Syurga tidak ada matahari, dia hanya ada tanah saja. Tanah itu bersinar, dia memberikan satu cahaya bagaikan di waktu duha. Dan yang ketiga, bagaimana pakaian mereka pula? Yalbasuna min sundusin wa istabrakin mutaqabilin. Saya sebut tadi, dia memakai dua lapis. Baju di dalam adalah baju daripada sutra halus. Istabrak ini adalah baju sutra kasar. Macam orang Arab lah, dia ada jubah dalam pakai baju. Dan baju mereka ini yalbasuna, Allah Ta'ala menggunakan kalau dalam bahasa Arab fi'il mudhari' present tense. Present tense bermaksud mereka ini selalu menukar baju. Kalau kita hari raya mungkin tiga pasang tu dah hebat dah, pagi, tengah hari, petang, malam baju tidur lah. Ini dia tiap-tiap dia masuk, dia tukar baju lain, dia keluar. Dia masuk, dia tukar baju lain. Tak tahu berapa kali mereka menukar baju mereka, dan semua baju mereka dalam bentuk sutra. Mutaqabilin, Allah Ta'ala bagi gambaran. Bila kita dah cantik, handsome, lawa, kita akan jumpa orang, maka dia akan bertemu dengan hawa apa, hurin ain, ya. Kita kata per bidadari-bidadari yang mengelilingi mereka. Allah Ta'ala yang keempat, kadzalika wa zawwajnahum bi hurin ain. Di situlah mereka telah dipasangkan dengan hurin ain, iaitu bidadari. Baik, kalau saya boleh celah di sini, mana lebih cantik, bidadari dengan isteri kita? Mudah-mudahan kita bersama isteri kita masuk syurga.
1: Amin.
3: Dalam syurga itu ada isteri kita, ada bidadari. Soalannya, DJ tanya saya sekarang, saya nak tanya, mana lebih cantik, isteri kita dengan bidadari? Isteri. Jawapannya ialah, bidadari ni 70 lapis kain masih nampak betis dia. Itu bidadari. Kita pakai dua lapis dah tak nampak dah. Dia 70 lapis masih nampak lagi. Muh ni urat. Kaki dia tu ada urat tau. Kaki dia tu masih boleh nampak walaupun 70 lapis pakai. Mata dia hitamnya hitam legam, putihnya putih. Itu nama dia hurun ain. Tengok saja boleh menyebabkan kita dah dah melayang dah. Kita punya keasyikan kita tadi. Tapi pada masa itu ulama kata, isteri kita lebih lawa daripada bidadari kerana isteri kita datangnya daripada amalan solat, bidadari datangnya daripada cahaya. Maka tak ada rasa dekat. Jangan jealous, jangan jealous. Perempuan-perempuannya menjadi isteri solehah, jangan jealous.
2: Dia tak ada perasaan jealous kot ya ustaz kat situ, kat sana doktor.
3: Jealous tak tahu. Saya sebut tadi, wa nazana ma fi suduri min ghillin. Ghillin ni jealous. Ghil. Gha, ghin, lam. Itu jealous. Tak ada jealous lah. Tak ada dengki tengok orang tu ada berapa kereta dia ni, engkau ada berapa bidadari. Cuma dalam syurga ni kita berdasarkan amalan kita. Ada orang dia banyak sembahyang sunat, ada banyak dia buat infak dan sebagainya, dia akan naik darjat. Maka bilangan bidadari pun ramai. Ada orang ada dua orang bidadari, ada orang lima orang, ada orang sepuluh orang. Kenapa banyak bidadari itu? Berasaskan kepada amalan masa dia di dunia dahulu. Tapi dia tak dengki, apalah dua orang dua orang lah, tak ada masalah. Dan yang last sekali, last sekali sebab ya da'una fiha bi kulli fakihatin amin. Ya Allah, ini maskan pula. Tadi baru bertemu dengan isteri, tak sentuh lagi pun mutaqabilin.

0: surga. Rasulullah kata orang tua tak boleh masuk surga. Dia kata dalam surga tidak ada orang tua. Semua umur 33 tahun yang tua menjadi muda, itu buktinya inna insya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Allah Ta'ala jadikan semua mereka tu anak dara. Kita ni sekali je anak dara, saya pun tak tahulah walaupun ada pekeh-pekeh mendarakan balik, sebenarnya sekali je anak dara. Tapi di akhirat, tapi ini macam tak baik lah sebut benda macam tu kan, tapi Allah Ta'ala saja bagikan sekali kita tengok tiap-tiap hari ya, dia adalah abkara auroban atraba sama saiz. Ada suami dia gemuk sikit, isteri dia kurus sikit. Ada suami dia tinggi, isteri dia rendah sikit. Ada warna hitam, yang ni putih sikit. Tak ada di akhirat. Semua bagaikan pinang di belah tu. Auroban atraba. Untuk siapa itu? Dia ashab. Saya tak pergi lagi kelima sini. Ya da'u nafiha bikullifa kihatin an. Setiap terdetik saja di hati nak makan apa, semua akan datang depan kita. Allahuakbar. Nak buat apa? Ada depan mata. Nak anggur, oh makan sikadak. Nak apple, datang apple. Nak orange, datang orange. Semua buah yang akan datang utuhadaniyah boleh petik dengan jari kita. Ini bagaimana Allah Ta'ala gambarkan suasana kedudukan ahli syurga menikmati kenikmatan. Tapi ini saya bagi gambaran umum dulu, nanti kita masuk dalam bab berikutnya secara detail bidadari itu macam mana dan sebagainya. Itu saja yang dapat saya kupas dengan soalan ini.
1: Saya nak tanya doktor, si suami itu boleh berkahwin dengan bidadari itu ke?
0: Dia di sana dia tak ada kahwin dah. Kerana perkataan wazawajna kazalika wazawajnahum, zawajna bihim baru kahwin. Tapi bahasa Arab ada perkataan bi zawajna kaha kisah Zaid setelah mana dia ceraikan isterinya, Rasulullah kahwin dengan Zainab kan. Kepala ayat itu akhirnya zawajna kaha, zawajna kaha. Di sini zawajna hum atau zawajna bihim, jadi di situ dia bukan kahwin, dia pasang kata dia. Dia pasang isteri kita, tetap isteri kita. Itu pasal kita doakan dunia sampai akhirat. Cuma kalau ada suami dua orang, buat pilihan lah. Nak pergi suami yang pertama ke suami yang kedua. Pandai-pandai. Tapi di akhirat dia bukan kahwin, dia adalah dipasangkan. Memang itu milik kita, kita boleh. Tapi ada yang mengatakan bidadari, tapi kita akan kupas nanti dalam tajuk kita. Kerana bidadari itu sebenarnya bukan orang, apa saja yang menyeronokkan mata memandang, itulah bidadari sebenarnya. Tapi kita detailkan nanti dalam pembahasan akan datanglah, insyaAllah.
1: Baik doktor, sebagai penutuplah doktor, untuk episod kita pada malam ini. Apa yang doktor dah jelaskan tentang kenikmatan yang ahli syurga dapat dan sebagainya, bidadarinya, itulah macam-macam doktor. Kita niat dah dapat kan. Jadi untuk soalan yang terakhir ni doktor.
0: Baik.
1: Dalam apa yang disebut, yang dikongsikan oleh doktor, sebenarnya apa nikmat yang terbesar menanti ahli syurga ni? Adakah dengan melihat penciptanya?
0: Bidadari apa?
1: Adakah dengan kita melihat wajah Allah ke, dengan kita melihat pencipta kita ni? Adakah itu nikmat yang terbesar ataupun macam mana doktor?
0: Baik. Sebenarnya nikmat yang terbesar ialah melihat wajah Allah secara langsung tanpa hijab, tanpa dinding yang menghalang kita. Itu nikmat yang terbesar. Kita sebagai seorang, saya cuba nak menghayati apa melihat wajah Allah ni hebat macam mana sebenarnya. Saya cuba nak menghayati, memahami situasi. Kita gambar macam ni. Seorang anak yang terpisah dengan ibunya sejak kecil. Anak tadi membesar, katalah umurnya 40 tahun. Mesti terdetik di hati dia nak mencari siapakah ibunya. Apakah dalam minda dia, baik dia kerja tinggi, pakat besar dan sebagainya. Tapi ada satu benda terbuku di hatinya ialah untuk melihat wajah ibunya. Ini kita nak gambar, tapi Allah walillahil makalul a'la. Allah Ta'ala lebih besar, lebih agung untuk diperumpamakan. Maka pada masa itu dia akan tenat-tenati nak tengok wajah ibunya, termimpi-mimpi, terngiak-ngiak dan sebagainya. Dia pandang orang, dia kata, macam ni ke. Cuma untuk di dunia ini, kita tidak boleh tajasimkan Allah. Walaupun dalam ayat Quran ada tangan Allah di atas tangan-tangan kamu, ya Allah, fauqa'aidihim. Dalam surah Ar-Rahman, wajah Allah itu kekal dan sebagainya. itu semua lain, kita kami sendiri syaik, kita

0: tentu. Kalau tidak ada satu pun disamakan dengan makhluk, tapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu nikmat yang terbesar berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, apabila ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, bertanyakan sama ada mereka mahukan tambahan nikmat. Tiada satu pun nikmat yang diberikan lebih dicintai dan membahagiakan mereka berbanding daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Akan menjadikan diri mereka kemuncak nikmat tadi. Mereka akan redha dengan Allah, mendapat keredaan dari Allah radhiyallahu anhum wa radu'an, dan hati menjadi tenang. Segala bentuk kesedihan, susah, bimbang di dunia dicabut penuh daripada dirinya, dan mendapat kenikmatan abadi dihidangkan dengan pelbagai kelezatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengari oleh telinga, sebagaimana yang kita sebut tadi. Jadi setiap hari Jumaat mereka akan pergi ke tempat perhimpunan ramai. Di situlah mereka akan melihat wajah Allah direct. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita boleh melihat wajah Allah nadhirah. Melihat nadhirah, wajah ceria. Tapi ada yang mengatakan tak, kita tengok bukan tengok yang betul pun. Tapi dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah, betul-betul kita melihat wajah Allah dengan selayaknya. Tak boleh nak kita nak gambar masa kita Allahu Akbar, oi cantiknya Allah, tak boleh. Itu haram sama sekali, tajsim Allah. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala Maha Kaya tunjuk dengan selayaknya, maka dapatlah kita melihat. Dan itulah nikmat yang terbesar, teragung bagi ahli syurga. Wallahu a'lam. Moga-moga kita semua direzekikan, amin, untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu
1: a'lam. Baik, kita dapat duduk di hujung jangan lenong. Dan sebagai penutupnya dan kesimpulan, sedikit kesimpulan doktor berkenaan dengan tajuk kita minggu ini dan minggu depannya macam mana doktor?
0: InsyaAllah. Baik, perbahasan kita untuk hari ini, malam ini, kita dah bahaskan di antara syurga dan neraka sebagai intro saja dulu. Di dalam syurga itu macam mana, dalam neraka itu macam mana, siapa yang menjadi ahli syurga, siapa yang menjadi ahli neraka, apa amalan-amalan yang membawa kita kepada neraka, dan apa amalan-amalan yang membolehkan kita melayakkan diri kita masuk dalam syurga Allah. Dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, Allah Ta'ala bawa mereka menuju kepada syurga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha, pintu pun terbuka. Manakala yang neraka pula diiring juga masukkan dalam neraka, dan keadaan pintunya dah lama menunggu mereka untuk menelan mereka, membakar mereka dan sebagainya, dan menimbulkan dalam diri kita rasa gerun, takut untuk melakukan amalan. Dan kita teringat kalau kita buat maksiat, Allah, tangan aku akan dibakar. Saya terbaca dalam satu YouTube, Muhammad Ali almarhum peninju, dia bawa mancis dalam poket dia. Setiap kali dia nak buat benda jahat, dia bakar tangan dia. Oh, ini level orang nak menghayati situasi itu. Tapi kita tengok bila buat macam, oh, tangan aku kena bakar, habis aku kena bakar, ibarat macam tu. Manakala kita buat itu pula, kita anggaplah kita akan menjadi ahli syurga. Moga-moga kita berdoa kepada Allah, dan insyaAllah pada siri-siri akan datang nanti, kita akan fokus 5 siri kepada ahli neraka dan 4 siri kepada ahli-ahli syurga, dan kita akan bahaskan secara terperinci satu persatu, insyaAllah sekadar kemampuan saya lah, bukan kata banyak sangat ilmu pun, sekadar kemampuan
1: insyaAllah.
0: Wallahu'alam.
1: Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusoh, Syarah Kiremik RPG Campus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Terima kasih doktor untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-21. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan dan juga dipertemukan untuk pertemuan yang akan datang dalam episod yang ke-22. Dan juga terima kasih kita ucapkan kepada sahabat pendengar National FM dan juga Salam FM, dengarkan perkongsian ini, dan bila kita dah dengar, kita sebar luaskan jugalah kepada mereka yang lain, insyaAllah. Sekian, jumpa lagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada pendengar-pendengar dan setia Nasional FM, terima kasih kerana mendengarkan saya, mendengarkan kami di Nasional FM sentiasa di hati. Sedikit kata untuk pagi ini, hidup ini singkat, jadikanlah setiap detik bermanfaat, sama ada untuk diri sendiri, keluarga ataupun orang lain. Menjadi baik itu pilihan, tak salah jika kita membuat pilihan itu kerana pulangannya hebat untuk akan datang. Untuk pendengar setia Nasional FM, geng Murahantu, terimalah Kasawari dengan lagu Teguh.

Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang jam pukul 3.05 minit pagi. Saya Hani menemani anda dalam geng Burung Hantu Nasional FM. Sedikit perkongsian dari portal RTM, MCIEA memperkukuh perbangunan bakat TVET serantau. Malaysia dan China memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET menerusi pelancaran Malaysia-China Industry Education Alliance yang menjadi platform menghubungkan institusi pendidikan, industri dan rakan teknologi kedua-dua negara. Institusi TVET mesti berevolusi daripada pusat latihan kepada hub inovasi, pemindahan teknologi, pendedahan industri dan pembelajaran dunia sebenar. Pelajar harus belajar bersama mesin, mengalami dan mengaplikasi teknologi serta diperkasa untuk mencipta nilai dan menyelesaikan masalah. Malaysia menghargai pengalaman China seperti model teaching factory dan pembelajaran berasaskan pekerjaan yang merapatkan jurang antara pendidikan dan industri. MCIEA ditubuhkan sebagai platform strategik untuk melaraskan kurikulum dengan keperluan ekonomi masa depan dan menjabatani latihan kepada pekerja. Sekarang telah berlangsungnya Hari TVET Negara 2026 yang berlangsung dari sehingga esok, daripada hari Jumaat hari itu sehingga hari ini hari Ahad, saya terlupa kan waktu kita bersiaran ni tak sama dengan yang luar. Hari ni hari Ahad sehingga ke 10 malam. Masih lagi berpeluang kita bawa anak-anak kita, anak muda kita, jika berminat untuk mendalami industri TVET ni, kita bagi dia peluang. Bukannya apa, sekarang ni peluang pekerjaan lebih menumpu kepada kemahiran. Untuk lebih hiburan, kita teruskan malam ini dengan lagu Hindustan. Nasha ya.

Yang kurik kundi, yang merah saga, baik budi, indahlah bahasa. Betul kan? Jadi Nasional FM Geng Burung Hantu, lagu tadi kita membawa kita ke serata negeri. Dalam diam kita ke merata negeri di Malaysia. Okey. Ada sekarang yang sedang memandu ke mana destinasinya malam ini. Semoga selamat perjalanan menuju destinasi. Yang di rumah dan yang masih bekerja di luar sana, jom ikut saya menghayati keindahan alam Malaysia terselah dari segi bahasa negeri dan adat resam. Jadi sekarang saya nak bawa anda mengenal bahasa negeri. Okey. Kita ke Terengganu. Selepas tu kita akan menyapa Jang. Jang, sekarang dengarkan dulu blues Terengganu kita.

0: Senaan jua mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Jadi.

Apa kono Jang? Ha, tu lagu tadi membawa kita ke Negeri Sembilan. Ha, banyak dialeknya kan? Mungkin ini lagu kita dengar daripada kecil. Kalaupun kita tak faham, tapi sebenarnya kita dapat menyanyi bersama. Okay, sekarang ni kan kalau ikut dekat dalam Facebook Nasional FM, ada yang menyapa-nyapa saya bertugas pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi menemani saya, antaranya Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Ita Rozaya dari Sumandak Sabah hadir melapor diri GBH 12 hingga 6 pagi, daripada Princess Suhai, Muhammad Muhaimi, assalamualaikum DJ, selamat tengah malam, selamat pagi dan selamat bertugas di segmen Burhan tu Nikmas. Okay, terima kasih. Yang menyapa saya juga dekat dalam TikTok Nasional FM, ada ramai dekat sini. Terima kasih kerana sudi tepi-tepi like kita. Okay, antaranya Nur Isa, Syidah ada, Abang Tak Bohong, Mawar Marisa, Mizi 85 dan ramai lagi. Kalau ikutkan kat dalam ni, bukan saja daripada Malaysia, daripada luar negara, daripada Indonesia juga ada. Ramai-ramai masuk ke dalam TikTok geng Burhan tu Nasional FM. Sekarang ni kita nak bawa juga jenguk ke Sabah. Apa khabar lah orang di sana? Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Waktu sekarang menghampiri pukul 4 pagi. Dah beberapa jam dah saya menemani anda di sini, tapi saya masih segar untuk menemani anda walau di mana juga perjalanan anda, walau di mana juga anda berada. Saya masih lagi di sini di Konti Nasional FM Angkasa Puri ini menemani anda, menemani perjalanan anda. Okey, saya sedikit berita yang kita dapat kongsikan ialah tentang berita pendaki wanita Jaslina selamat ditemukan. Puan Jaslina menyertai ekspedisi pendakian Trans-Pacific Scatman pada 24 Mei lepas melalui pos gedung Gunung Bah Gading, Gunung Batu Putih, Kuala Boh. Tapi pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih itu, Puan Jaslina, ditemukan selamat berhampiran Kampung Lubuk Baharu pos musuh petang tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata mangsa ditemukan seorang penduduk kampung kira-kira pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk terbabit kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya, dan kemudian ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Gaharu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Alhamdulillah kerana Puan Jaslinda ini ditemui, dan kalau ikutkan daripada 23 Mei hari itu, sekarang dah 6 Jun, lebih kurang dekat nak 2 minggu kehilangan Puan Jaslinda. Alhamdulillah ditemukan dan selamat. Kita dalam waktu-waktu itu kita sentiasa mendoakan keselamatan Puan Jaslinda. Dia begitu tabah untuk mengharungi hutan belukar. Bukan senang kalau kita tak ada ilmu, susah untuk kita kembali kan. Alhamdulillah segala yang berlaku adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diberi rezeki untuk berada di sini, alhamdulillah. Jadi daripada berita yang kita dapat itu, kita kena fikir sebenarnya daripada doa-doa kita, doa-doa yang baik itu adalah yang menjadikan kita yang terbaik. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Rentak 46 Sabah FM.

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya kita semua dapat ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, tidak ada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam mana pun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita, sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa. Betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya? Berapa ramai orang mencintai anak, istri? Itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu, cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah. Sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady. Kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. Begitulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaAllah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaAllah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: سبأ FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: أمر الله به، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون.
1: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
0: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak Sabah.
2: Bagus, Sabah FM.

0: Hari Tumor Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tumor otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tumor otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.
1: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

0: apa itu keselamatan makanan, iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan, kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari walau dari mana anda mendapatkannya.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, Ba.

0: kamen nungguku.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama Anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan Anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk Anda pasti jadi rebutan, jenama Anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
2: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Okeylah, baiklah. Assalamualaikum, salam bahagia dan selamat pagi untuk pendengar-pendengar setia Sabah FM walau di manapun anda berada. Kita jumpa lagi pagi ini dalam pertemuan kita Relax dan Rehat Sabah FM Bagus Bahaya. Selama 6 jam, Kak Lang akan temani kamu untuk pertemuan kita hari ini. Hari ini ialah hari Ahad, hari Minggu, hari 7, bersama dengan 7 Jun 2026 bersamaan dengan 21 Zulhijjah 1447 Hijrah. Apa khabar anda pagi ini? Bangun dengan keadaan yang baik, ya. Alhamdulillah lah kalau kita bangun pagi dengan keadaan yang sehat. Sebab kadang-kadang ada setengah orang dia bangun pagi macam-macam, dia rasa sengal-sengal badan lah, sakit kaki dan sebagainya, ya. Walau bagaimanapun, mudah-mudahan bagi anda yang kurang sihat, didoakan mudah-mudahan cepat sembuh. Setiap penyakit pasti ada ubatnya. Baik, layan Sabah FM sampai pukul 12:30 hari selama 6 jam untuk Kak Lang bersama dengan anda dalam Relax dan Rehat pagi ini. Kamu boleh hantar ucapan, komen-komen di Facebook tu ada gambar Kak Lang tu. Lepas tu kamu boleh WhatsApp juga di 019-490-4848. Dan nanti macam biasa Kak Lang akan kongsikan info cuaca, berita Sabah FM dan juga info-info yang menarik untuk pengetahuan kepada kita bersama. Sambil itu kita terus layan lagu-lagu menerusi Sabah FM. Kak Lang nak hiburkan orang yang tengah off day hari ini. Okey, yang bekerja selamat bekerja macam Kak Lang. Kita geng tak apa. Dan yang off day bilang orang, selamat merehatkan diri anda. Layan lagu.

Pikirkan yang esok. Kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk. Tak selalu macam gini. Hasil demi hasil. Untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari aku chill macam gini.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Di mana aja anda berada, terus dengarkan siaran Sabah FM. Dah jam 6.13 minit pagi. Yang baru saja bangun, baru saja mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Kak Lang sedang bersama dengan anda. Okeylah, ini hari terakhir cuti sekolah. Esok sudah kembali sekolah. Ada lagi aktiviti-aktiviti yang masih lagi mau diselesaikan untuk hari ini. Ataupun hari ini memang hari berehat di rumah saja lah kan. Sambil-sambil itu juga siapkan segala kelengkapan persekolahan anak-anak, pergi gunting rambut dan sebagainya. Tapi mungkin ada juga yang sudah settle awal, jadi hari ini bolehlah jalan-jalan kan. Okeylah, terima kasih untuk anda semua. Kita tengok dulu keadaan cuaca untuk hari ini di negeri Sabah. Nampaknya pagi ini diramalkan tiada hujan. Petang ada ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan suhu kita ni hari adalah di antara 23 sehinggalah ke 35 darjah Celsius. Dan hari ini juga rakan-rakan saya DJ Kakachi, DJ Azian, DJ Nodi, siapa lagi, penolong pengurus kami, Puan Sabrina, mereka akan bergerak ke Kudat ya, untuk konvoi Sentuhan Kasih Sabah Scooter Community SSC bersama dengan SBRC 2026. Okey, nanti mereka akan kongsikanlah apa-apa info untuk Sentuhan Kasih ini daripada mereka yang akan pergi ke Kudat. Kalau kita tengok di Met Malaysia pun, Kudat hari ini diramalkan tiada hujan untuk pagi, tapi petang ada ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan, dan suhu pun di antara 25 sehinggalah ke 35 darjah Celsius. Apapun, semoga program ini sentiasa dapat terlaksana dengan jayanya ya. Cuaca itu tidak menjadi halangan untuk meneruskan program yang telah pun dirancang. Okey, jadi semoga kawan-kawan saya yang dalam perjalanan ke Kudat dalam keadaan yang selamat dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dipermudahkan jalanan pergi dan juga balik. Sambil-sambil itu terus kita layan lagu-lagu menerusi pertemuan kita di Sabah FM. Ucapan boleh teruskan komen-komen di Facebook dan juga ke WhatsApp kami 019-490-4848.

0: Zaki mana ni?
1: Ya, cikgu.
0: Cubalah kau fokus sikit dalam kelas ni. Cikgu tengok, kau ni asyik berangan je. Kau ingat, kau nak hidup senang, kau nak popular, kau nak awet lawa. Boleh dapat, kalau tak ada ilmu. Itulah budak zaman sekarang ni. Macam-macam.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Bagus Bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramla Usman dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkasa kemahiran pelajar pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam negara, semua badan latihan serta penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dan bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih bermula Julai depan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, sekurang-kurangnya 50 hingga 100 pelajar TVET di setiap institusi terpilih akan diberikan peluang latihan awal dalam bidang baharu dan berteknologi tinggi. Kerajaan mewajibkan penyediaan fasiliti pengitaran semula FPS di pusat beli belah sebagai antara syarat permohonan dan pembaharuan lesen premis di bawah pihak berkuasa tempatan PBT. Pendekatan itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula bulan ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dalam kenyataan memaklumkan perkara itu dipersetujui dalam mesyuarat jemaah menteri pada Jumaat lalu. Tambahan 18 sistem amaran awal EWS pergerakan tanah akan dipasang di Kundasang pada hujung tahun ini. Inisiatif itu dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-13 bagi meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana geologi di Sabah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Ethel Joseph Kurup berkata penambahan itu penting memandangkan kawasan Kundasang dan Ranau antara lokasi terdedah kepada risiko pergerakan tanah, kegagalan cerun dan aliran puing. Pertemuan keluarga mangsa tragedi Double Six sempena ulang tahun ke-50 tragedi itu memberi peluang kepada keluarga mangsa mengukuhkan silaturahim, mengimbau kenangan terhadap insan tersayang yang terkorban serta menghargai jasa pemimpin yang terlibat. Anak kepada Allahyarham Tun Fuad Stephen, Farida Stephen berkata, kehadiran generasi baharu keluarga mangsa membuktikan legasi dan ingatan terhadap tragedi tersebut terus subur dalam lipatan sejarah Sabah. Masyarakat di kawasan Parlimen Putatan digesa memanfaatkan program berbentuk kesedaran dan saringan kesihatan yang

dilaksana kerajaan dari semasa ke semasa. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, selain mendapat hikmat nasihat, program seumpama turut mampu membentuk masyarakat peka terhadap isu penyakit dan kesedaran terhadap penjagaan diri selain mengelak daripada kesesakan di klinik atau hospital kerajaan khususnya di Putatan. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
1: Yo, what's up? Baby, let's
0: go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
5: Sabah FM.
2: Sayang, terima kasih Sabah FM.
6: ESKOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: sayang orang sama ya. Bapa ni kadang-kadang kita terpaksa juga move on lah kan, melepaskan seseorang yang kita sayang kalau memang bukan dia untuk kita, ya, bukan kita untuk dia, dia pun bukan untuk kita. Okey, semestinya Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk perjalanan hidup kita. Baiklah, dah pukul 6.53 minit pagi, yang WhatsApp Kak Lang pagi-pagi ni, diorang bagi tahu diorang tengah breeze walk. Mantaplah, macam si Emma, pagi-pagi lagi dia sudah berjalan kaki di ujung jalan, jalan kaki je. Jalan kaki mungkin pergi beli sarapan kali ya, Emma ya. Sambil-sambil itu bolehlah breeze walk. Begitu juga dengan si Nur Hazamima pun juga awal pagi diantar saya gambar di Dikas. Dia tengah breeze walk juga dengan anak-anak lah ni. Mantaplah kamu ya, terbaiklah untuk melakukan aktiviti awal pagi. Si Nick Abdul Aziz pun sama juga, ini memang ni rajin berlari ni dari pagi, berlari dan bilangnya bangun awal, berjalan tidak boleh berlari itu. Apa itu? Pagi aku bangun awal lagi, aku berjalan tidak boleh berlari. Sebab kata doktor dia terjatuh di landasan kereta api dan tunggu doktor, jumpa doktor untuk ujung tahun. Nah, dapat ya. Kalau kita dinasihatkan oleh doktor supaya untuk jangan berlari, kita ikutlah nasihat daripada pakar. Jadi demi untuk kesihatan kita ya. Jadi nanti kita ikut cakap doktor, lama-lama nanti keadaan kita semakin pulih, bolehlah kita berlari semula. Baiklah, yang penting anda semua jaga kesihatan, buat senaman yang ringan-ringan saja. Yang penting ada senaman yang boleh kita lakukan. 7 pagi kita akan ikuti berita yang akan disiarkan dari pusat berita RTM Kuala Lumpur. Kesetiaan kamu terus Kalang harapkan selama 6 jam untuk bersama dengan kami dalam Relax Rehat sehingga pukul 12 tengah hari.
1: Rentak pilihan suara Sabah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Sioknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

0: Sebentar lagi Utama 7 pagi.
1: Baguslah. Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 7 pagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Beliau ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di tapah kira-kira pukul 5 petang. Jaslinda dijumpai bersama sebuah beg mengandungi hasil hutan seperti daun dan cendawan. Ketika itu, Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
2: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah Tok Batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan, Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
3: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video yang dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama 2 minggu.
4: Kita ada makan lah. Ya.
0: Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Ketika ditemui pemberita, Jaslinda mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan keselamatannya serta memohon maaf atas kehilangannya dalam tempoh lama sehingga mencetuskan operasi SAR berskala besar. Penemuan Jaslinda turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, beliau meluahkan rasa syukur serta mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan, pasukan penyelamat serta komuniti orang asli Kampung Lubuk Gaharu kerana melindungi pendaki wanita itu. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan terus ke program matrikulasi bagi semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A dan ke atas dalam peperiksaan SPM tanpa mengira kaum dan latar belakang. Keputusan itu dipersetujui bersama oleh semua wakil parti dalam mesyuarat Kabinet Kerajaan Persekutuan.
5: Saya tak sampai hati nak kata no. Berapa orang? Sekitar 10,000. Sebagian Melayu, sebagian Cina, sebagian India, Iban Kadazan. Tapi dia dapat 10A. Dulu tak ada lulusan ini. Sekarang saya kata, bukalah anak Melayu yang lain kita bagi. Dia bukan ambil daripada Cina dan potong yang Melayu, tak. Ini hanya yang paling pintar yang 10A, anak Melayu kena Cina. Kalau dia dapat 10A, bagilah direct masuk regulasi. Ini yang kita luluskan.
0: Menurut Perdana Menteri, pelajar yang memperoleh keputusan cemerlang wajar diberi peluang melanjutkan pengajian berdasarkan merit dan pencapaian akademik.
1: Sementara itu, dana hingga RM50 juta ringgit daripada program berimpak tinggi bawah Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran akan digunakan bagi memperkenalkan bidang baharu menerusi pelaksanaan TVET 2.0. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, bidang tersebut termasuk teknologi tenaga hidrogen, penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih pesawat MRO serta kejuruteraan maritim.
6: Ia digunakan untuk bidang-bidang baru yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana institusi TVET. Umpamanya pembelajaran mengenai tenaga hidrogen untuk kenderaan dan juga untuk jentera, terutamanya untuk keluaran tenaga. Termasuk MRO dan juga maritime engineering, kejuruteraan maritim.
1: Kerajaan turut memberikan keutamaan kepada lapasan institusi tahfiz dan pondok untuk menyertai program TVET bagi meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan berkemahiran tinggi. Berita seterusnya, Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada zon telaga gas yang disifatkan antara terbesar di dunia menerusi rundingan melibatkan syarikat petroleum negara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peluang itu amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang. Menurut Perdana Menteri, meskipun jadualnya padat dengan pelbagai urusan termasuk pilihan raya negeri, kepentingan strategik negara dalam sektor tenaga memerlukan komitmen berterusan kerajaan untuk meneroka peluang baharu di peringkat antarabangsa. Sementara itu, sumber bekalan tenaga negara dipelbagaikan bagi memastikan kelangsungan aktiviti ekonomi di sebalik ketidaktentuan global susulan krisis Asia Barat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu juga membantu mengurangkan kebergantungan kepada satu sumber bekalan selain memperkukuh pengurusan risiko negara.
7: Bersama Petronas dan syarikat-syarikat minyak lain telah berjaya untuk terus mendapat supply-supply baru ke dalam negara, dan kita menjamin supply yang cukup. Jadi bila supply cukup, ekonomi boleh berkembang.
1: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Susulan tindakan perobohan jeti haram di kawasan Sempadan, Kelantan, Thailand, cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk terjejas akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan hari ini. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, kerajaan memandang serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara, khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
8: Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan, khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi untuk kawasan, di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ, dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok, dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam.
1: Sehingga 29 April lepas, sebanyak 91 jeti haram berstruktur yang dibina atas tanah kerajaan telah dirobohkan daripada keseluruhan 213 jeti yang dikenal pasti. Luar negara, kumpulan pejuang Hezbollah berjaya menewaskan dua anggota tentera rejim Zionis Israel dalam satu pertempuran rentas sempadan terbaru di selatan Lebanon. Tentera rejim yang terbunuh merupakan seorang pegawai dan anggota, masing-masing berpangkat kapten dan sarjan. Tel Aviv mendakwa sejak pertempuran terbaru tercetus, 29 tentera rejim itu telah terbunuh. Kementerian Kesihatan Lebanon dalam pada itu memaklumkan lebih 3,500 warganya terkorban sejak Israel melakukan pencerobohan dan serangan tidak berperi kemanusiaan ke atas negara tersebut. Sementara itu, di Sudan, sekurang-kurangnya 11 orang awam terbunuh manakala puluhan lagi cedera dalam satu serangan drone yang menyasarkan pasar utama di Abu Zaima. Kumpulan Hak Asasi Manusia Emergency Lawyers memaklumkan tiada pihak tampil bertanggungjawab atas serangan tersebut setakat ini. Kenyataan sama mendedahkan keadaan di kawasan kejadian masih tidak menentu dan angka korban dijangka meningkat. Sukan sebanyak 7 juta ringgit peruntukan diluluskan kepada Pahang oleh Kementerian Belia dan Sukan bagi kerja menaik taraf Stadium Darul Makmur. Peruntukan tersebut melibatkan kerja naik taraf, sistem lampu limpah, pendawaian dan tempat duduk berkapasiti 40,000 penonton. Esko Komunikasi dan Multimedia Belia Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Negeri Fazli Muhammad Kamal berkata, tender bagi projek tersebut akan dibuka bulan ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Jaslinda ditemukan selamat, operasi SAR ditamatkan. Malaysia berpotensi peroleh zon telaga gas antara terbesar dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Sabo FM.
1: Ya, itulah nomor WhatsApp kami di 0194904848. Simpan dan apa ni, bilang orang di dalam telefon kamu supaya senang kamu mau mengantar ucapan, mau jawab-jawab kuis ataupun memberikan info kan. Okeylah, lagi kita bacakan ucapan. Terima kasih Abang Mut, pagi-pagi dia hantar gambar cucu dia comel. Nama cucu dia si Sofia. Selamat pagi bilangnya, Auntie Lang dia bilang. Apapun, semoga Sofia jadi anak yang soleha, jadi anak yang pintar kan. Terima kasih juga kepada Jalain Sukintan daripada Desa Sepi Bongkol Pitas Sabah. Selamat pagi katanya untuk semua, dan semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam, insyaAllah ya. Dan ucapan untuk anak-anak dia, anak-anak Daddy, iaitu Effie, Effie, Eva, Effort, Isaac dan juga Evo Alnignio, ada di kejauhan. Semoga kamu sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas harian, dan Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan keselamatan kamu di sana. Mudah-mudahan ni anak-anak ni semua dengarlah kan ucapan yang dikirimkan oleh Daddy diorang. Semoga apa ni terubatlah rindu bila apa ni dapat bertemu ataupun bertelepon, video call dan sebagainya. Terima kasih juga di Facebook ada Abang JG Gemas, Jihad Bakar pun ada ucapan untuk sahabatnya Emma, Elise, Ida, Rose, Aidatul Nafisa. Selamat pagi. Hasnahas juga ada, Timbul juga ada, Amir Tairin, Insan Mystery, dan juga Marsa Saleh. Okey, terima kasih katanya Kak Lang, semoga tugasnya lancar, dipermudahkan urusan bersiaran selama dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan info-info dan juga berita yang sahih. Dan terima kasih kerana menghiburkan kami. Oh, itu memang tugas dan tanggungjawab kami untuk menceriakan hari-hari anda. Okey, baik, teruskan untuk terus hantar ucapan anda di WhatsApp dan juga di Facebook kami, dan kita terus layan lagu-lagu menerusi Relax Rehat Sabah FM. Bagus Bang,
2: eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, what's up? Baby, let's
2: go. Save number Sabah FM sekarang, 0194904848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
0: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Jom meriahkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat kebangsaan pada 11 hingga 14 Jun 2026 di perkarangan Stadium Likas Kota Kinabalu Sabah. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran etnik, jualan rahma, jualan usahawan dan Food Unites, persembahan artis terkemuka tanah air, pameran aset-aset keselamatan serta demonstrasi pembuatan kraf tangan tempatan. Orang ramai dijemput hadir, masuk percuma.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM. Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

Ya, relax, rehat sama FM Bagus Bah. Dan untuk anda semua sedang bersama dengan Kak Lang untuk bangam, untuk relax dan rehat di hujung minggu. Mungkin ada di antara kamu yang kadang-kadang tidur malam tak begitu lena kan. Ini masalah juga, kadang-kadang kita bangun akan rasa tidak begitu sehat kalau malam tidur kita terganggu. Dan ada juga perkongsian ya, bagi orang yang mudah terjaga, jamnya selalunya di antara jam 2 sehingga pukul 4 pagilah. Dikatakan juga mungkin disebabkan oleh stres ya. Jadi badan kita berada dalam keadaan lebih berjaga-jaga dan juga otak kita sukar untuk off. Jadi bila suasana sunyi, fikiran kita akan melayang-layang, ingat tentang kerja, masalah, kebimbangan kita akan menjadi lebih kuat. Jadi macam terus mencetuskan perasaan overthinking lah, berfikir yang lebih-lebih dan susah untuk tidur semula. Ya, juga ada tabiat juga macam selalu melihat jam ataupun selalu scroll telefon juga boleh membuatkan badan kita terbiasa bangun pada waktu yang sama pada setiap malam. Jadi sebaik-baiknya usaha kita ialah berjaga-jaga, elakkan telefon, tarik nafas pelan-pelan ataupun tulis apa yang mengganggu fikiran kita, dan yang paling penting kita urus dulu punca menyebabkan kita stres pada waktu siang, untuk menjaga rutin tidur kita pada yang konsisten pada waktu malam kan. Jadi itu perkongsian yang menarik juga lah untuk kita ketahui bersama, untuk kita mendapat tidur yang sempurnalah pada waktu malam, nyenyak kan. Baik, pukul 8 pagi kita ada berita Sabah FM dan tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan perkasakan kemahiran pelajar TVET, wajibkan bidang baharu, dan 18 sistem amaran awal pergerakan tanah bakal dipasang hujung tahun ini. Berita disunting oleh Alicia Michael dan akan Kak Lang bacakan penuhnya pada pukul 8 pagi ini. Teruskan bersama dengan kami di Sabah FM Bagus Bah.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Macam yang kita tahu kan, kenderaan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tidak dapat.
2: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
3: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami Pratama Legacy.

0: systems are offline. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
2: Sabah FM. Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.